Saya tengah sendu 2.3 Melaka FM mempersonakan waktu sekarang 8.8 minit pagi. Selamat pagi semua yang sedang bersarapan, yang ada di warung-warung kan, ha, kedai-kedai makan waktu ni. Selamat dah pagi. Ha, sarapan apa tu? Ada juga yang tengah duduk tu kan sambil dengarkan radio. Terima kasih. Ha, tengah mengadap sarapan tu. Ada yang tengah makan nasi lemak, ada roti canai, ada yang makan lontong pagi-pagi tadi. Ada yang pelawa saya. Jom makan nasi, jom makan lontong, sarapan lontong. Oh, sedap kan? Ada yang nak buat bihun goreng macam-macam kan? Pelbagai menu yang ada. Dan baik, yang penting semuanya berkhasiat dan baik untuk kesihatan. Dan baik saudara, untuk gegau pagi hari ini, topik gegau pagi, sembang santai kita pagi ini kan, cuti-cuti ni buat apa? Ha, cuti-cuti ni kan, ada yang cuti panjang, ada yang hari ni baru dapat cuti. Ha, sebelum ni kena kerja, giliran kan, biasalah. Kan? Nah, bila kerja, giliran kita kerja, kerja. Ha, dan baik saudara, sebenarnya dah ada dah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapannya dan perkongsian mereka. Pagi ini kita ada Alif. Katanya, "Assalamualaikum DJ. Cuti kali ini saya ambil peluang balik kampung jumpa mak ayah. Dapat makan masakan ibu. Memang nikmat yang paling dirindui." Itu dia kata Alif kan. Mesti dah lama tak balik ni Alif. Dan kita juga ada rakan kita tadi, mana je, chicken tender nasi kan. Dia kata apa tahu, cuti ni je nak pergi zoo, je nak pergi dengan siapa. Dia je yang tahu. Saya raya pun tak dapat cuti katanya kan. Ha, sebab baru DJ sebut dia tu apa tu. Dan mungkin ada juga yang cuti-cuti ni nak luangkan masa bersama keluarga. Jadi jomlah sembang-sembang santai. Boleh hubungi saya 2824477 2843 777. Baik, jom kita dengarkan dulu lagu ini, Al-Naura yang 5, yang 6. Terus menghiburkan anda di Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Jangan lupa hantarkan ucapan anda, komen anda ke 010 806 1023. Cuti-cuti buat apa?

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Variasi lagu-lagu

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Saya tengok sendu 8.3 Melaka FM mempersonakan 8.24 minit pagi menghampiri 8.25 minit pagi. Yang sedang bersarapan pagi waktu ni, selamat menjamu selera. Yang mungkin tengah bersiap-siap tu kan, nak ke mana agaknya. Ada yang kata, bangun. Kita pergi Bukit Serindit. Nak buat apa tu? Nak pergi jogging ya, dekat Stadium Tun Fatimah kan. Itu je. Dan ada juga yang hari ni merancang kan, nak bawa keluar warga berjalan-jalan dan cuti-cuti ni buat apa kan. Itu topik gegar pagi kita pagi ni. Dan ada yang hantarkan katanya, hari cuti saya tak ke mana-mana, duduk rumah, kemas rumah dan layan anak-anak, masa bersama keluarga itulah yang paling berharga. Ini kiriman daripada Yati Bukit Katil. Dan kita juga ada Syafiq daripada Batu Berendam, katanya cuti ni saya ambil peluang rehat secukupnya lepas penat bekerja, dapat tidur lena pun dah cukup mengembirakan. Betul lah kan, selalunya bila bekerja kan, hari-hari kita bekerja, bangun awal pagi kan, pastikan sampai ke pejabat tepat pada waktunya, nak sampai ke tempat kerja tepat pada waktunya kan. Dan kita ada juga dari siapa ni, dari Amanda. Saya suka gunakan cuti untuk baca buku dan menghadiri kuliah agama. Selain berehat, dapat tambah ilmu juga. Itu cara Amanda mengisi waktu cutinya. Dan ni mesti waktu ni Amanda dekat mana ni, masjid mana Amanda hari ni, dengarkan kuliah pagi kan, kuliah subuh tadi. Baik saudara, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan. Terus hantarkan kiriman anda ke 010-806-1023. Nanti saya bacakan lagi kiriman anda. Jom kita dengarkan lagu ini, Takkan Merubah, Sufian Suhaimi dan Amira Osman. Terus menghiburkan anda, Melaka FM Gegar Pagi. Tak kira di mana jua anda berada, semoga ceria-ceria selalu.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Anda masih lagi bersama dengan saya, Siti Rabia Abu Sirah, sampai pukul 10 pagi nanti. Dan saudara, Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber. Dan langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan menerusi peraturan baru itu, individu berusia 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Dan keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru. Malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria ditetapkan. Itu dia. Dan saudara terus setia bersama Melaka FM. Kita masih lagi dalam topik Gegar Pagi, Sembang Pagi. Cuti-cuti buat apa? Ha, sekejap ya saya tengok. Ada yang menghantar lagi komen mereka. Cuti-cuti buat apa kan? Waktu cuti inilah kan ada yang ada masa untuk bersama dengan keluarga, sebab ada yang kadang-kadang untuk mencari rezeki terpaksa bekerja luar kan, daripada kawasan bekerja luar Melaka, jumpa dengan keluarga, dengan orang tersayang pada hujung minggu je. Jadi bila ada masa terluang ni memang nak menggunakan masa sebaik mungkin katanya. Cuti sekolah ni saya bawa anak-anak melawat tempat menarik sekitar Melaka sambil bercuti, sambil kenal sejarah negeri sendiri. Itu kata Cik Rahim. Terima kasih Cik Rahim. Cik Rahim tak beritahu pula Cik Rahim dari mana. Dan ada juga yang menambah pendapatan sebenarnya dengan cuti sekolah, cuti hujung minggu, cuti-cuti begini. Katanya saya ambil peluang berniaga kecil-kecilan. Cuti bukan sekadar berehat tapi tambah rezeki juga. Alhamdulillah, moga Allah bukakan rezeki buat Encik Dola. Dan kita juga ada katanya ni dari Ina. Cuti ni saya rancang buat aktiviti hiking bersama kawan-kawan. Dapat hirup udara segar dan jaga kesihatan. Ni ya, kalau buat hiking pastikan keselamatan anda. Dan sekiranya kan kan kalau pergi hiking tu, pergilah secara berkumpulan. Dan sekiranya ada rakan kita yang mungkin dalam perjalanan kan, dalam hiking tu ada mengalami kecederaan ke apa ke, jangan tinggalkan kawan tu. Teman kan, dan ada seorang turun ke bawah untuk mendapatkan bantuan. Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan. 8.40 minit pagi. Maknanya ada lagi 1 jam 20 minit lagi saya bersama dengan anda. Tak kira di mana juga anda berada. Hello. Ada orang telefon ke tu? Ada orang telefon tak angkat lah. Tak nak jawab. Nak apa tu? Lagi cuti ke?

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Satu kosong dua perpuluhan tiga Melaka FM mempersonakan 9 minit lagi ke pukul 9 pagi. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga orang berada, ha, di mana pun ha, kan anda berada. Dan baik saudara, ha, pesta buku sedang berlangsung di KL kan. Jadi kepada anda mungkin ada yang merancang nak keluar Melaka, nak berjalan-jalan kan, apa kata bawa anak ke pesta buku. Dan ada rakan kita macam Isyam ni kan, kata je nak bawa anak-anak ke pesta buku. Alhamdulillah. Dan bila bercakap mengenai pesta buku ni kan, aktiviti mengumpul cap atau stamp collecting daripada pelbagai rerurai di pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 menjadi antara tarikan baru yang semakin mendapat sambutan apabila pengunjung sanggup menjelajah setiap rerurai bagi melengkapkan koleksi cap dalam buku yang dibawa mereka. Dan fenomena ini saudara, yang bermula secara kecil-kecilan pada PBAKL tahun lepas, kini berkembang menjadi satu trend tersendiri sehingga melahirkan komuniti pengumpul cap yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Daripada kanak-kanak dan remaja hinggalah golongan dewasa. Dan menurut pegawai komunikasi korporat Perbadanan Kota Buku PKB Muhammad Hairul Hasraf Niwan, PKB turut menyokong trend berkenaan dengan menyediakan kira-kira 12 reka bentuk cap yang berbeza untuk dikumpulkan pengunjung, khususnya buat mereka yang menjadikan aktiviti itu sebagai hobi. Ha, macam-macam kan, hobi ada, ada orang hobi stamp collector kan, dia, dia suka simpan kan. Kalau dulu senanglah nak dapatkan stamp, kalau sekarang macam mana? Kalau dulu kan bila dapat surat kan, dia akan cabut stamp tu baik-baik, dia akan simpan. Ada kawan saya simpan stamp banyak tau. Dia asyik ada album. Jangan buat main, janganlah nak hilang-hilangkan stamp dia, boleh jadi gaduh. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. 9 pagi nanti kita ke pusat berita Radio KL untuk Radio Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dari sana. Melaka FM cak-cak cekuk terus menghiburkan anda. Melaka FM mempesonakan.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Itu dia baru saja dihiburkan dengan lagu nanti. Naim Daniel featuring Iman Troye. Dan baik saudara, waktu sekarang menghampiri pukul 9.38 pagi. Selamat pagi semuanya. Ada yang baru je bangun tidur ya. Betul-betul cuti ya. Dan saudara, ini berkenaan dengan MyCard 2026. Bakal diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baru bagi memperkukuhkan sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti. Dan pelaksanaan ini turut membantu mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan salah guna teknologi digital serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem sekuriti negara. Itu dia berkenaan dengan MyCard 2026 yang akan ditambah baik kan. MyCard baru dijangka mula diperkenalkan pada Jun 2026 dengan dilengkapi 53 ciri keselamatan baru. MyCard sedia ada mempunyai 23 ciri keselamatan, dan antara ciri keselamatan baharu ialah tulisan laser, kemudian ada ultra ungu, ada hologram dan juga ada apa ni sekejap ya, ada teks micro dan juga kod respon pantas QR. Itu dia. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Yang sedang memandu waktu ni, berhati-hati ketika memandu. Kemana katanya destinasi anda hari ni? Dan yang sedang kata orang tu tengah merancang-rancang nak ke mana ni kan hari ni, boleh bawa keluarga datang ke Melaka. Bagi anda yang berada di luar Melaka, cuti-cuti di Melaka. Dan orang Melaka pun sendiri mungkin kan, kata orang, kita orang Melaka pun tak pernah sampai situ. Ha, inilah kan hari cuti ni, bawalah keluarga orang tersayang pergi kat mana yang anda rasa anda belum pernah pergi kan. Dah pergi tak Bukit Sempol tu? Dah pergi tak Bukit Sempol, Bukit Senjuang kan? Kat Melaka banyak bukit juga tau. Bukit Kayu Lebah kan, semua ada. Batu Lebah, Bukit Kayu pula, Bukit Batu Lebah kat Jasin tu. Boleh pergi bawa keluarga jalan-jalan hujung cuti-cuti umum ni. Baik, jom kita dengarkan lagu ini, Hambadansa KRU dan juga I Titik ke Batu, terus menghiburkan anda Melaka FM.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Saya tengah sana Robert pula hanti ke Melaka FM Mempesona kan menghampiri 9.55 minit pagi, 5 minit lagi ke pukul 10 pagi. Terima kasih semua yang telah pun bersama dengan saya sejak 6 pagi tadi kan, yang menemani saya bukan saja di frekuensi 102.3 RTM Klik, tapi juga di media sosial Melaka FM, di TikTok Live Melaka FM, yang memberikan sokongan kepada Melaka FM. Dan saudara, nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya hari ini. Selepas ini anda akan bertemankan dengan DJ Ain dan akan bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan kepada semua, jangan lupa nanti kita jumpa lagi insyaAllah hari Jumaat jam 10 pagi hingga jam 2 petang dalam Pesona 10.2. Dan kepada anda yang sedang mandu tu, berhati-hati ketika mandu. Jangan sambil mandu, jangan main telefon lah orang kata kan. Kadang-kadang dekat lampu isyarat tu, okay, tu dah jalan jauh dah ke depan tu kan, ha, dia belum lagi bergerak-gerak, ha, sebab apa? Dia leka tengok telefon, ya, ha, letak telefon tepi, ha, sebab kecuaian kita boleh menyebabkan berlaku perkara yang tak diingini, yang boleh memberi kesan kepada orang lain. Jadi semoga hari ini hari yang indah, hari yang ceria, dan selamat bercuti bagi yang bercuti, yang bekerja selamat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi insyaAllah. Moga rezeki yang kita bawa pulang rezeki yang halal. Kita jumpa lagi insyaAllah hari Isnin nanti, hari Jumaat nanti, jam 10 pagi hingga jam 2 petang. Saya Siti Rabia Abu Siran undur diri. Assalamualaikum. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka. Dak dik duk.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat pagi. 10.16 minit pagi ketika ini. Jadi, Ain akan terus ke udara menemani anda sampai pukul 2 petang nanti. Okey, terima kasih rakan tugas Ain, DJ C Ruby yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 10 pagi. Okey. Dan juga pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya sekarang ini tengah dengarkan menerusi frekuensi kami satu-satunya 102.3 MHz, juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan pastinya saya nak ucapkan terima kasih juga untuk anda semua yang selalu support kami dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Jadi hari ini hari cuti. Jadi manfaatkan hari cuti anda dengan sebaik mungkin. Okey, ada juga yang dah mula kerja dah hari ini kan. Jadi selamat bekerja, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, okey? Dan apapun untuk jam ini, seperti biasa, kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Zone Music tanpa henti. Ya, anda susun macam-macam lagu dah khas untuk anda untuk 1 jam yang pertama ini. Dan juga jam berikutnya, kita ada segmen Laguku Untukmu. Ya, Laguku Untukmu pukul 11 pagi kejap lagi. Jadi untuk anda yang mungkin nak buat permintaan lagu sambil-sambil kemas rumah, sambil-sambil nak drive kejap lagi, boleh je request dengan Ain lagunya. Okey, di talian Wasabi 0108061023, okey? Dan pukul pagi ini kita nak ceriakan hari kita lagi dengan sebuah lagu daripada kumpulan Wings, Lena di Ulit Intan. Khas untuk anda, Melaka FM.

rumah teres 2 tingkat di Country Villas Resort dengan reka bentuk elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang sukan, laluan basikal, taman permainan dan

nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. 11.05 minit pagi ketika ini. Hai semua, assalamualaikum, selamat pagi. Okay, kembali lagi bertemankan saya dekat sini sampai pukul 2 petang nanti, okay? Apapun, saya nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada, pastinya sekarang ini tengah dengarkan versi frekuensi kami 102.3. Juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, I'm baru je live tadi. Jadi antara rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat sini, kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah, kita ada Aidit Mukris dari Kulim Kedah, tengah redup nak hujan katanya. Okay, kita ada Acik dari Bukit Meritajam Pulau Pinang, kita ada Putra Sabah, waalaikumsalam. Juga kita ada Faizal Haziq Amiruddin, Aiman Handsome. Kita ada Jasmine84, kita ada East Irish, pagi katanya, pagi juga. Kita ada Awi Zulkifli, dah request lagu dah dekat komen TikTok ni. Kejap lagi, Ain akan tunaikan, okay? Sebabnya kejap lagi untuk jam ini, kita ada segmen lagu ku untukmu. Untuk anda yang mungkin nak buat permintaan lagu, boleh terus saja komen dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Ataupun boleh je hantarkan permintaan lagu sekarang dekat WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Kalau kita tengok dekat Wasabi ni, dah ramai juga yang request lagu. Jadi Ain akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu, okey? Sama juga dengan dekat TikTok, Ain akan tunaikan satu persatu kalau ada lagu yang anda minta tu, okey? Jadi kita nak sama baca komen ni kejap. Kita ada Kak Shadizi dari Terengganu, terima kasih. Kita ada Fuad Muhammad Zamri, hai, selamat pagi, katanya selamat pagi juga. Okey, kita ada Busu, kita ada siapa ni, Faizal Ahmad Ghazali Imani, terima kasih. Juwito, ini rakan-rakan dari negara seberang Indonesia, dari Jakarta katanya, thank you so much. Yang mana belum follow semua media sosial rasmi Melaka FM, anda boleh follow kita rapat-rapat, okey? Kalau bosan-bosan, tak tahu nak buat apa lagi, okay? Hari cuti ni kan, boleh je masuk dekat live TikTok Melaka FM. Sebabnya kami bersiaran 18 jam sehari, 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Okay? Jadi jomlah kita terus tunaikan permintaan lagu rakan-rakan kita ni. I nak tengok permintaan lagu yang pertama daripada Abang Zaikan Ada dari Pulau Pinang. Katanya nak dengarkan lagu favorite Ain juga ni, daripada kumpulan De Zura, Zuraini. Okey, kata-kata untuk semua, sangkalah orang lain dengan pandangan yang baik kerana di situ ada kemuliaannya. Jangan sangka orang lain dengan keburukan kerana di situ ada penghinaan. Dan ingat, akhirat sentiasa menunggu kita. Dan di sanalah baru kita tahu akan cerita orang yang sebenar, sama ada kita betul ataupun dia yang benar. Itu dia kata-kata pagi ni.

Ya, masih lagi Ain di sini menemani hari anda tepat pukul 11.24 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Okey, jadi sebelum Ain nak tunaikan lagi permintaan lagu yang seterusnya dalam laguku untukmu, Ain nak kongsikan dengan anda yang mana sekarang ni kita dah memasuki fasa baru dalam pengurusan identiti nasional. Okey, dengan pelancaran MyCard generasi terbaru. Dan ini bukan sekadar tukar rupa kad pengenalan kita, tapi ini adalah naik taraf menyeluruh dari segi teknologi, keselamatan dan integrasi digital selari dengan agenda transformasi negara. Okey, sejak diperkenalkan pada tahun 2001, MyCard sekarang ni melalui evolusi paling signifikan sebabnya versi baru ni tampil dengan penyulitan terkini, sistem biometrik dipertingkat dan integrasi bersama My Digital ID untuk kukuhkan lagi ekosistem identiti fizikal dan digital. Okey, menurut Kementerian Dalam Negeri, MyCard generasi baru direka untuk memastikan identiti rakyat kekal terpelihara dalam persekitaran ancaman siber yang semakin kompleks. Dan MyCard sedia ada pula kekal sah sehingga tamat tempoh dan tiada keperluan untuk kita tukar secara tergesa-gesa ataupun serta-merta lah mengikut peringkatnya sahaja. Okey, dan juga ini antara elemen yang anda perlu tahu untuk MyCard baru. Okey, ada 53 elemen keselamatan baru, ada ukiran laser, ada ciri UV, ada hologram 3D yang lebih canggih, ada micro text yang sangat halus, ada juga QR code untuk tujuan penguatkuasaan dan juga pengesahan. Ada juga dilengkapi dengan chip dengan teknologi enkripsi yang lebih kuat. Yang pastinya untuk MyCard baru ni lebih tahan lama dan sukar untuk dipalsukan. Jadi antara tujuan penambahbaikan MyCard baru, sudah pastinya memperkukuhkan keselamatan data peribadi kita, cegah pemalsuan dan juga penyalahgunaan identiti dan juga menyokong pengesahan identiti digital pada masa depan. Itu mengenai MyCard barulah yang akan bermula pada bulan Jun ini. Jadi itu sedikit maklumat mengenainya. Jadi kalau anda nak mengetahui dengan lebih lanjut informasi mengenai MyCard 2026, anda boleh terus saja ke page rasmi Jabatan Penerangan Malaysia. Baik, untuk jam ini, jom kita terus lagi untuk tunaikan permintaan lagu. Kalau tadi dekat Wasabi, kali ini I beralih pula dekat komen TikTok. Kita ada permintaan lagu daripada Aidit Mukris nak dengar lagu nyanyian kumpulan Spin di Selubung Rindu. Pagi-pagi dah rindu macam mana ni? Juga kita ada permintaan lagu daripada Faizal. Nak dengarkan lagu nyanyian kumpulan Slam Buat Seorang Kekasih. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Tapi sebelum tu nak layan dulu sebuah lagu ini khas untuk anda. Melaka FM.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, semuanya percuma dengan adanya RTM Click. Untuk anda mungkin belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, anda boleh muat turun sekarang secara percuma saja dekat Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Type je RTM Click dan anda boleh dengarkan radio kami. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi saja. Dan juga anda boleh tonton siaran langsung drama ataupun telefilm RTM secara percuma sahaja. Mudah kan? Dan pastinya kena ada capaian internet yang baik lah. Okey, dan juga bercakap mengenai RTM Click, suka untuk Ain kongsikan dengan anda kepada peminat bola sepak tanah air. Okey, anda bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, anda boleh tonton sahaja di aplikasi RTM Click, yang mana RTM akan menyiarkan sebahagian besar aksi sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Okey, dan juga Ain kongsikan juga mengenai Piala Dunia FIFA 2026 ni bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada yang akan jadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan yang dijadualkan berlangsung dekat Mexico City pada 11 Jun nanti, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai nanti. Jadi apa tunggu lagi kepada peminat bola sepak tanah air? Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click secara percuma saja. Anda boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi untuk waktu ini 11.43 minit pagi, masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, semoga segala apa yang kita nak buat hari ini dipermudahkan. Kita nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya ini daripada siapa tadi Pak Tua Serkam. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Legacy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Lagu ni nak ditujukan kepada isteri yang tersayang, Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadi, Mak Jah, Mak Lu Mahawa, Cik Mah, Kak Bid, Kak Nani dan juga Mak Nap. Semoga semuanya diharapkan sentiasa sihat dan sukses selalu. Terima kasih juga. Kita ada permintaan lagu daripada Cik Halim dari Bukit Lintang. Ada pantun ni sebelum nak minta lagu. Melati kuntung tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembuh pembuka bicara. Katanya nak dengar lagu nyanyian Ella dan juga Awi, Baldu Biru. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda, okey? Tapi sebelum tu kita nak ambil mood raya lagi tau. Kita nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Azlina Aziz, Indahnya Beraya di Desa, khas untuk anda. Okay.

adalah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Dah masuk jam yang berikutnya, dah tengah hari. Dah 12.5 minit tengah hari, selamat tengah hari semua. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. InsyaAllah, Ain akan terus temani hari anda sampai pukul 2 petang nanti. Okey, apapun terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang, yang mana tengah memandu. Berhati-hati dalam pemanduan anda. Yang mana dekat rumah tu, manfaatkan cuti anda dengan sebaik mungkin. Selamat beristirahat, okey? Dan juga untuk yang tengah dengarkan di mana sahaja anda berada, sentiasa jaga diri, okey? Dan juga dekat TikTok ni, nak menyapa kejap lah kawan-kawan kita yang masih lepak dekat sini. Tak ada Abang Zack, tak ada Kak G, Arik, Zali yang baru join. Terima kasih, Kri Zakri. Nak dengar lagu tadi ke, Kri Zakri? Ada type komen lagu lirik tadi, eh? Kita ada Buna Saat, terima kasih. Kita ada ramai juga sebenarnya ini yang tengah sembang-sembang, Cik Syamsuri dari Putrajaya. Juga kita ada Zupami ataupun Adik Pami, eh? Dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih sudi join tau dekat sini. Macam biasalah, kami akan menemani hari anda 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Kalau boring-boring tak tahu nak buat apa, buka je dekat live TikTok Melaka FM ni. Kita sembang-sembang dengan penyampai radio Melaka FM, okay? Jadi dah tengah hari ni, ha, biasanya mak-mak kita, kakak-kakak kita nak masak dah, kan? Jadi semua sedia maklum apa, orang kata tip untuk simpan daging korban yang betul. Jadi saya nak kongsikan jugalah sekali lagi, apa tip nak simpan daging korban. Jadi dia kat, orang kata Hari Raya Aidiladha ni penting untuk kita tahu cara simpan daging korban yang betul. Jangan sampai daging tu jadi busuk ataupun tak fresh pula, kan? Jadi kena bersihkan betul-betul, potong elok-elok dan juga terus simpan dekat peti simpanan beku lah. Barulah best kita nak masak nanti, sebabnya daging kita masih lagi kekal sihat dan juga segar. Okey, ini pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM. Yang pertama, kita elakkan masuk terus daging bersama dengan plastik yang tak bersih ke dalam peti sejuk. Kita buang benda asing yang ada terlekat pada daging, contohnya sepihan kayu, pasir, daun pisang ataupun sebagainya yang ada terlekat dekat situ. Kemudian kita letak kita punya daging di bahagian peti sejuk beku yang suhunya sama ataupun kurang daripada 18 darjah Celsius. Kemudian kita asingkan simpanan daging dengan bahan makanan sedia dimakan ataupun RTE. Contohnya kita asingkan daging tu dekat tempat yang sepatutnya lah. Kita tak boleh letakkan daging tu dekat tempat aiskrim, dekat tempat nugget dan sebagainya. Sebabnya kita nak elakkan berlaku pencemaran silang. Kemudian kita potong daging kepada bahagian yang lebih kecil dan juga kita masukkan ke dalam bekas plastik berpenutup mengikut kegunaan biasa dekat rumah kita lah. Yang pastinya pesanan KKM juga, kita kena pastikan daging korban tu disimpan dalam keadaan bersih pada suhu yang bersesuaian untuk mengekalkan lagi kualiti daging. Yang penting kita kena sentiasa amalkan lihat, hidu dan rasa sebelum kita nak makan. Sebab ia penting kita nak elak daripada kita sakit perut dan sebagainya, okay? Jadi itu tips simpan daging korban.

hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama.

daripada Mas Idayu Selangit. Lagu ni diminta oleh Kak Wadia Hati dari Batu Pahat, Johor. Harap semuanya terhiburlah mendengarkan lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita daripada pukul 11 pagi tadi sampailah waktu yang sekarang ini. Okey, sebelum I nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya, jangan lupa esok untuk sama-sama kita ikuti temubual dalam Coconut Shake dulu bersama dengan Dr. Ainun Mardia. Okey, pakar pergigian kesihatan awam Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, dengan topik yang dibawakan esok, betul ke anda bukan perokok? Jadi fikir semula katanya. Jadi kita sama-sama dengarkan esok temu bual ini dalam Coconut Shake dulu pukul 1.30 tengah hari. Jadi anda boleh dengarkan kami di 102.3 pastinya di RTM Click, dan juga anda boleh tonton di live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM pada hari esok sekali lagi 2 Jun 2026 1.30 tengah hari. Baik, untuk jam ini kita ada permintaan lagu daripada Kak Hajah Lila dari Tangga Batu. Katanya nak dengarkan lagu Westlife, I Had a Dream. Tapi lagu ni tak ada dekat dalam sistem kami. Tapi tak apa, I belanja Kak Lila lagu Westlife yang lain, okay? Katanya lagu tu untuk hiburan semua pendengar Melaka FM. Dan juga kita ada permintaan lagu yang terakhir sempat I tunaikan. Ini permintaan lagu daripada Abang Shah dari Kampung Gadi Alur Gajah. Nak dengarkan lagu 77 Rindu Dendangan Aero. Lagu ni ditujukan untuk isteri yang tersayang, pendengar setia Melaka FM, sanak saudara yang ada dekat Melaka. Dan juga tak lupa untuk sahabat-sahabat petugas di Pejabat Meteorologi Melaka Batu Berendam. Okey, dan juga semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Semoga sejahtera selalu, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia hendaknya. Okey, selepas ini saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Ini yang terakhirlah sempat saya tunaikan sebelum pukul 1 tengah hari nanti. Dan juga untuk waktu ni, saya nak sampaikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 1 Jun 2026. Bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.11 minit tengah hari, Asar 4.36 minit petang, Maghrib 7.18 minit malam dan juga Isyak 8.33 minit malam. Dan seperti biasa tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana.

0: enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahir Razi dalam utama 1 tengah hari. Dimulakan dengan istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 di Istana Negara, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat tersebut sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofia. Keberangkatan tiba Baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail. Pada istiadat tersebut, Sultan Ibrahim menyeru agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai warga negara Malaysia. Tegas Baginda, mana-mana rakyat Malaysia yang enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Titah Sri Paduka Baginda lagi, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara.
1: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Oleh demikian, rakyat diseru agar mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Sultan Ibrahim dalam pada itu turut menitahkan semua pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak seharusnya mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Dalam pada itu, Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Saleh antara yang mendahului senarai penerima Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara hari ini. Datuk Seri Wan Ahmad Farid, 63 tahun, yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara ke-17 pada 28 Julai tahun lepas, menjadi penerima tunggal Dajah Seri Setia Mahkota

serangan ke atas Lubnan. Beliau turut menyatakan sokongan ke atas pihak berkuasa di Beirut dalam usaha memulihkan kedaulatan dan integriti wilayah negara tersebut. Paris dalam pada itu meminta Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat mengenai Lubnan hari ini. Usaha tersebut disokong sepenuhnya oleh Rusia. Menurut Anadolu Agency, Perancis menyifatkan operasi ketenteraan rejim Zionis Israel di Beirut ketika ini adalah amat membimbangkan. Serangan Israel ke atas Lubnan sejak 2 Mac lalu telah membunuh lebih 3,370 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
2: Ya, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sementara lagi tepat pukul 1.11 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal-amalmu.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu daripada kumpulan UKIS, kita akan dijemput sebuah lagu ketuhanan. 1.38 minit tengah hari ketika ini. Okey, kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Ini jam yang terakhir Ain temani hari anda sampai pukul 2 petang nanti. Apapun, Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada, terima kasih banyak-banyak. Semoga segala urusan kita dipermudahkan hari ini. Apapun, Ain nak sampaikan juga sekali lagi, sebentar tadi tepat pukul 1.11 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur, Ain ucapkan, okey? Dan juga pastinya untuk tengah hari ini, ada juga yang kongsikan ni, katanya jalan jam nak balik kampung ni, nak balik rumah sebabnya dah habis cuti. Esok hari Rabu dah mula bertugas katanya. Jadi, Ain nak kongsikan jugalah, memandangkan rakan kita ada kongsikan ni, Phantom Jam eh. Apa itu Phantom Jam? Jadi, kadang-kadang kan, bila kita lalu atas jalan raya, khasnya di lebuh raya lah, tiba-tiba keadaan jalan raya tu jadi bertambah jam. Kita pun tak tahu sama ada kat depan tu berlaku kemalangan ataupun sebagainya. Jadi kita berfikir-fikirlah, kenapalah jalan ni jam kan? Mesti ada kerja-kerja di hadapan, lori rosak ke, kereta rosak ke, ataupun ada kemalangan dan sebagainya. Dan bila kita melalui jalan tu, sebenarnya kat depan tu tak ada apa-apa pun. Sebab inilah dipanggil sebagai Phantom Jam. Jadi macam mana ianya boleh berlaku? Kadang-kadang semuanya bermula bila seorang pemandu tu tekan brek, kereta belakang pun ikut brek juga. Jadi kereta belakang lagi satu pun brek juga, berpanjangan lah sampai ke belakang. Lepas tu ada yang tukar lorong secara mengejut, ada yang mencelah, ada yang rapat sangat dengan kereta depan. Dan akhirnya satu brek kecil yang kita lakukan itu boleh bertukar jadi kesesakan yang luar biasa. Sebab itulah bila kita sampai ke kawasan yang kita sangka ada jam tu ataupun ada kemalangan tu, sebenarnya tak ada apa-apa pun yang berlaku. Jadi pemandu yang mula memperlahankan trafik tu mungkin dah lama dah berada jauh di hadapan tinggalkan kita, tapi kesan brake tadi tu masih lagi bergerak ke belakang seperti gelombang. Jadi gelombang inilah dipanggil sebagai Phantom Jam. Dan juga fenomena ini memang lebih mudah berlaku bila waktu padat lah. Waktu cuti sekolah, waktu raya dan sebagainya kan. Jadi bila terlalu banyak kenderaan atas jalan raya dan jarak antara kereta tu makin lama makin rapat, jadi kat situ akan berlaku sedikit gangguan yang boleh mencetuskan jam yang panjang. Jadi kalau nak bantu perjalanan semua orang jadi lebih lancar, kita kena kekalkan kelajuan yang konsisten, jaga jarak yang selamat, kurangkan untuk tukar lorong jika tak perlu, dan elakkan mencelah secara mengejut. Sebab kadang-kadang lebuh raya ni bukan sesak sebab ada kemalangan ataupun ada halangan dan sebagainya. Kadang-kadang jam tu berlaku tanpa sebab, sebab kita terlalu suka untuk tekan brek, terlalu rapat dengan kenderaan lain, dan mungkin kita sedikit kurang sabar di atas jalan raya. Inilah yang dinamakan Phantom Jam, yang dikongsikan juga oleh Public Health Malaysia untuk pengetahuan kita semualah. Okey, jadi apapun untuk anda yang tengah memandu ketika ini, berhati-hati dalam pemanduan anda, kawal kelajuan dengan sepatutnya dan berhati-hati sentiasa. Yang penting kena sentiasa fokus bila kita berada di atas jalan raya, okey? Baik, apapun untuk tengah hari ini, jom saya terus hiburkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Ernie Zakri dan juga Sabrunzo LUV, khas untuk anda, Melaka FM.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian kumpulan Mas Do Kecundang. 1.54 minit tengah hari ketika ini. Jadi anginda pun berada di penghujung tugasan juga. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Jadi terus dengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Okey, selepas ini rakan tugas Ain DJ Daim Zainuddin ataupun DZ akan terus temani hari anda bermula pukul 2 petang nanti sampailah pukul 6 petang. Pastinya ada macam-macam pengisian, macam-macam lagu terbaik untuk anda semua. Okey, jadi terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Terima kasih juga untuk rakan-rakan dekat TikTok, 250,000 tapping-tapping screen. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum, selamat berehat. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa hari ini, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap.
2: Bermaksud, perlu menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada.
0: Contoh ayat.
2: Semasa di majlis itu nanti, pandai-pandailah membawa diri. Kerana kita perlu masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap. Nasihat ibu kepada kakak. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.
3: Itu dia peribahasa Melayu setiap hari, terutamanya khusus untuk kita imbau kembali, kenang kembali peribahasa yang bermaksud pelbagai dalam kehidupan kita. Yang baru aja bersama dengan kami, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera madani. Tak kiralah di mana jua anda berada, berteman dengan saya DM Zainuddin Dizak untuk 4 jam yang berikutnya dalam Panorama 26 dan meneruskan tugasan. Kalau tadi Ain menemani anda untuk 10.2 di Melaka FM, menghubungi sama tu dalam jalanan nak pulang ke rumah tu si Ain ini kan, dan anda juga yang mungkin nak kesana ke sini, almaklumlah kan, hari cuti yang benar-benar hari cuti, cuti umum semalam hari ini dan esok cuti gantian, semestinya nak dimanfaatkan bersama dengan keluarga untuk hari yang berkualiti bersama dengan keluarga. Ada yang duduk rumah, ada yang kesana ke sini tu, hati-hati dalam perjalanan anda, tak kiralah destinasi tu dekat ataupun jauh, moga-moga selamat senantiasa insyaAllah sambil mendengarkan kami di Melaka FM. Moga lazun muzik di Melaka FM. Jam yang kedua nanti kita akan berteman juga dengan kepelbagaian dalam cetek-cetek sambil disulami lagu-lagu untuk anda bersama pada hari ini, hari yang cukup-cukup indah. Cuaca pun seolah-olah memberkati, memudahkan urusan yang nak pergi keluar ke sana ke sini tu kan. Moga dipermudahkan urusan insyaAllah. Untuk perkembangan berita yang mutakhir bersama dengan berita Melaka FM pukul 4.30 minit petang nanti. Ayo layan yang ini terlebih dahulu, bertemankan kumpulan Spider dengan lagunya di Mac FM.

utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: FM mempesonakan.
1: Yang Melaga FM mempersonakan yang baru je bersama dengan kami. Hari Senin, setiap hari Senin pukul 3 lebih hingga pukul 4 petang, plus minus lah kan, tambah tolaknya. Kita bersama dalam cerita-cerita. Ada yang tanya adik tidak ada, dan ada yang tanya apakah saya ada ke tak. Hari cuti tak ada tahu. Jangan risaukan, jangan risaukan. InsyaAllah minggu depan nanti kita tengokkan apakah agaknya yang ada. Baik, bersama dalam cerita-cerita ini, ada beberapa metode yang boleh anda teruskan bersama dengan kami, terutamanya di hari cuti ini kan. Yang bersama boleh terus ke talian kami 0628244477 dan juga 0628433377, ataupun terus saja ke WhatsApp kami, ke bilik jauh kami di talian 0108061023. Antara kiriman yang bertamu yang minggu lalu, kita akan hold dulu kejap kerana kita ada daripada Kak Rokia Teratai di Bukit Baru Melaka, menambah kembali terutamanya yang mana teka-teki asal daripada kiriman ayahanda. Katanya untuk yang pertama tu, jawapannya ialah Puncak Gunung Puteri, Puncak Gunung Puteri Gunung Ledang, Air Terjun Puteri Gunung Ledang. Katanya Puncak Gunung Dayangku Puteri, Air Terjun Dayangku Puteri, Puncak Gunung Puteri Bunian, Air Terjun Puteri Bunian. Kalau betul katanya, masuk ke semangat anda tu dekat tabung masjid di Bukit Senggi, pada Bukit Senggi katanya. Tapi ini kiriman daripada Kak Rokia kita pula, teka-tekinya yang berbunyi, negara India dan negara Vietnam mempunyai bunga kebangsaan yang sama. Apakah nama bunga itu? Itu teka-tekinya. Negara India dan negara Vietnam mempunyai bunga kebangsaan yang sama. Apakah nama bunga itu? Itu dia. Yang mana boleh anda teruskan bersama dengan kami di talian kami 0628244477 dan juga 0628433777, 0628244477 dan 0628433377. Ayuh kita bersama dengan pendengar kita. Siapa di talian kita tu?
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Siapa di talian kita?
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Yanda ke?
2: Ya, Yanda.
1: Suaranya lain pula, taliannya berbeza ke apa ni agaknya?
2: Yang punya talian ni ada dua. Talian Maxis.
1: Patutlah lain rupa dengarnya. Habis Yanda betul ke tidak ni? Kak Rokia Teratai jawab ni.
2: Apa benda dia jawab?
1: Yang hari tu yang pertama dia dah jawab betul kan? Salah satu tu dia dah jawab betul. Yang ini dia kata yang lagi satu ni, teka-tekinya jawapannya Puncak Gunung Puteri Gunung Ledang tu dengan Air Terjun Puteri Gunung Ledang, iaitu Puncak Gunung Dayangku Puteri, Air Terjun Dayangku Puteri, dan Puncak Gunung Puteri Bunian, Air Terjun Puteri Bunian katanya. Itu tambahan daripada satu yang dijawab betul minggu lalu tu, dua minggu lalu.
2: Ada salah lagi tu.
1: Ada salah lagi. Kau tempat ni.
2: Tu ada salah tu. Puncak pun tak betul tu, rasa saya kan. Tak penuh.
1: Oh.
2: Terjun pun ada sikit selisih juga.
1: Ada sikit selisih lagi ya. Baik.
2: Kalau dia boleh jawab. Ayah anda beri hadiah yang macam ayah anda cakap lah.
1: Betul. Ya,
2: sebab ni ayah anda menunggu saya. Siapa
1: agaknya? Rezeki ya.
2: Tempat saya ni.

0: Aduh.
1: Dalam minggu ke depan.
0: Betul, betul, betul.
1: Dapat minggu ke lima dan ke enam. Enam esok tak dapat juga. Ayam ni akan buka dan open.
0: Lepas
1: tu ayam ni open. Lepas tu ayam ni beri dekat teki yang lain.
0: Betul. Nanti kita tahu jawapannya. Baik, baik, baik.
1: Ayam ni, ayam ni minta tepat betul-betul.
0: Baik, ayam dia. Alright.
1: Ada
0: aneh
1: bukan sikit kan?
0: Ya, betul. Baik, baik, baik.
1: Kita suka lah, Daim. Kita suka.
0: Suka-suka kita kan. Ada ayah rezeki.
1: Dapat banyak rezeki sebab ayah ni ada masak 2,500
0: orang. Alhamdulillah. Moga sihat selalu.
1: Dapat rezeki tu. Dia dapat rezeki yang tabur lah.
0: Ya, ada rezeki. Dia kongsi sama ya, Yanda. Ya,
1: sama
0: ya. Baik, insyaAllah. Baik, Yanda.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Kalau dia tak menjawab kan, saya jawab lah.
0: Ah, baik, baik. Terima kasih, Yanda.
1: Balik, okey.
0: Ah, tu dia yang ada kita. Terima kasih yang ada. Okey, yang berikutnya di talent kita siapa agaknya tu?
2: Halo, assalamualaikum Daim.
0: Waalaikumsalam, Majasi, apa khabar?
2: Ah, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Woi, yang kali ni suara dia ada bass sikitlah bunyi dia. Tambah.
2: Ini telefon lain ni.
0: Ah, patutlah. Semua lain bunyi dia minggu ni. Alhamdulillah. Okey, macam mana Majasi? Ada kiriman baru ke agaknya? Macam mana?
2: Yang itu kan pelita tu sebenarnya daripada apa kan daripada kelapa.
0: Ah, dari kelapa eh.
2: Kelapa tu kan di bulat-bulat tempurung dia kan. Pada tebuk atas tu semua pelita dia masuk dalam tu minyak lah.
0: Oh.
2: Bapa saya pernah dia orang jual dekat apa ada dengar kok memang ada dalam apa.
0: Dia style dalam macam punjut jugalah.
2: Jadi Banji Kadir cakap apa pelita tu memang ada lah tu.
0: Memang ada eh. Ada kelapa eh.
2: Buah pelita kan.
0: Boleh
2: beri satu teka-teki tak?
0: Boleh, boleh, insyaAllah. Teka-teki apa bunyinya tu Abang Sri? Silakan.
2: Tahun berapakah apa ni, ini masjid apa tu, Masjid Tangkera di Bena.
0: Tahun berapa?
2: Tahun dan bulan berapa, tahulah kira tahunnya lah. Macam 1948 macam tu lah.
0: Tahun bila kan?
2: Saya cubalah kat Google kat YouTube kan. Saya ada jawapan dia.
0: Dah siap dah.
2: Yang tahu cubalah. Kalau tak dia nanti dia tak orang baka nanti.
0: Apa je si? Yang teka-teki lama tu macam mana? Jawapannya betul ke tidak tu? Yang banyak-banyak pisang-pisang apa boleh terbang tu? Betul ke tidak?
2: Cuma betul pisang lang lah.
0: Memang pisang lang eh?
2: Pisang lang memang kan lang memang kuat terbang kan?
0: Jadi nanti kita
2: beritahu. Siapa yang jawab itu tu?
0: Itu yang menjawab hari tu ramai. Mak Sena, Mak Ajar, Mak Usu Jasin, Mak Usu Raja Alias dengan ayah dia.
2: Masa dia. Betul lah tu.
0: Alhamdulillah kita bagi tepukan jap lagi ni. Terima kasih Abang Jasri.
2: Dan jadi apa tu lah tu, Masjid Tengkera tu.
0: Masjid Tengkera
2: Dapat tarikh dia tak kira lah. Asalkan tahun ni cukup lah.
0: Tahun belum cukup Kalau dapat penuh lagi elok
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Jasri kita. Tapi tanya untuk yang berjaya jawab teka-teki Abang Jasri tu, banyak-banyak pisang-pisang apa boleh terbang. Ramai yang jawabnya. Antaranya Mak Senah, Mak Usu Jasin, Mak Jah, Mak Usu Raja Alias, Ayanda dan juga Kak Sadiah Aman menjawabnya. Tanya-tanya Abang Jaya menjawab dengan tepat. Tanya. Itu yang kita nak dengarkan. Bergeliga. Otaknya boleh dibikin batu cincin lah. Okeylah. Daripada kiriman Kak Rokia tadi tu. Belum tepat sepenuhnya. Itulah dia. Kisah-kisahnya. Okeylah. Ada ucapan juga. Selang-seli juga dengan teka-teki kita. Daripada kiriman Kak Midah Kasim. Katanya dari Taman Merdeka Jaya. Nak ucapkan untuk cucu yang sedang mandu ke Pangkalan Bala. Nak pergi ronda-ronda santai sekeluarga. Terima kasih Daim. Terima kasih kembali. Nama cucu katanya Muhammad Afiq Farhan. Moga selamat dalam perjalanan sejahtera. Selalu dilindungi, InsyaAllah. Okey, nanti kejap lagi kita akan bersama kembali. Teka-teki yang bertamu tadi, yang terkini daripada Abang Jasi kita tadi. Tahun berapakah Masjid Tengkera dibina? Yang sebelum tu, Tok Zek punya pun ada minggu lalu. Dia tu kita tak suka, kita marah, kita sumpah. Tapi akhirnya kita sayang, kita belikan ubat pula. Apakah dia? Ada sejenis buah yang boleh dibuat pelita. Antaranya apakah dia? Ha, dan juga daripada kiriman ayahanda ni, puncak Gunung Ledang ada tiga, namakan ketiga-tiga puncaknya. Dan Gunung Ledang juga ada tujuh air terjun, namakan tiga sahaja. Serta daripada kiriman Syafiq, dalam anggota badan kita, anggota manakah yang paling manja, tak boleh disentuh? Ha, ni daripada daripada Wan, daripada Wan Cak Cabar, maaf eh, daripada Wan Cak Cabar, itu yang ditanyakan. Dan juga pada yang ini dari Syafiq, pada sekilo badi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Okeylah, kejap lagi berteman kembali, terus dengarkan kami di Melaka FM, mempesonakan layan terlebih dahulu.

0: ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu, kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Ah, padan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Oh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Ah, marilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Eh, okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: Kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungku nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat. Dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: Mempesonakan.
1: Itu dia Maga FM mempesonakan cetek-ceteki dan mengimbau kembali, recap kembali ya, antaranya daripada kiriman teka-teki daripada kiriman agak rokiat rata kita, dan katanya negara India dan Vietnam punya bunga kebangsaan yang sama. Apakah nama bunga tersebut? Nah, negara India dan Vietnam punya bunga kebangsaan yang sama. Apakah nama bunga tersebut? Dan Banjar Siamik di Kota Negeri Sembilan katanya, tahun berapakah Masjid Tengkera dibina? Tahun berapakah atau tahun bila Masjid Tengkera dibina? Dan daripada kiriman Tau Zek, dia tu kita tak suka, kita marah, kita sumpah, tapi akhirnya kita sayang, kita belikan ubat. Apakah dia agaknya? Dan daripada kiriman yang ini, iaitu berkenaan dengan sejenis buah yang boleh dibuat pelita antaranya. Apakah dia? Buahnya boleh dimakan. Dan daripada kiriman ayahanda pula berkenaan dengan puncak Gunung Ledang, ada tiga, namakan ketiga-tiga puncaknya. Dan juga Gunung Ledang ada 7 air terjun, namakan 3 sahaja yang dapat tempat tu. Adalah rezeki pada ayahanda yang berikan secara ikhlas. Dan daripada kiriman Wan Cak Caba katanya, dalam anggota badan kita, anggota mana paling manja? Anggota mana paling manja? Dan daripada kiriman Syafiq pula, pada sekilo padi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Apa yang harus kita letak? Di talian kita siapa agaknya tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sore.
1: Apa khabar, Wan? Sihat?
2: Hai, alhamdulillah, sihat-sihat saja.
1: Selamat sore lah. Alhamdulillah, Wan. Ini ya, macam mana, nak jawab dulu ke atau nak bagi jawapan?
2: kita uraikan saja upaya yang tu dah berapa lama tu kan. Rasa macam dana basi dah tu kalau tadi uraikan.
1: Risau pula kan.
2: Okey, rasanya semua tak berani nak jawab.
1: Apa pasal ni?
2: Tak tahu lah, risau lah tu. Kalau kita salah sebut
1: ke. Ya, memang kita pun risau tak nak jawab ni. Apa jawapan?
2: Kita sudahkan dengan jawabannya lah. Anggota mana yang paling manja tu? Nganu lah kan? Yang paling manja lah.
1: Paling manja, yes.
2: Yes, jadi ya. Anggota mana?
1: Dalam anggota badan kita, anggota mana yang paling manja?
2: Rupanya adalah gigi.
1: Gigi? Apa pasal pula gigi pula? Ada paling manja pula ni?
2: Gigi kan paling sensitif.
1: Gigi sensitif? Ya, tak ada juga. Gigi sensitif betul juga tu.
2: Ngilu. Sebab tu
1: kan,
2: dia manja kan? Itu kalau tak tentu pun macam nak sepa aja kan, tapi yang buat kan.
1: Sebab gigi sensitif lah ya.
2: Kan, sebab tu dia manja kan.
1: Oh, ya tak ayo juga Gigi sensitif
2: ni. Cuma kalau tersentuh.
1: Kalau time sakit tu memang lah. Bukan rasa ni, rasa nak penampor apa ada rasa ni.
2: Sebab tu anggota yang paling sensitif, paling manja.
1: Paling manja lah. Manjahlah ni. Aduh, sabar wajalah. Aduh, pening kepala nak jawab tak. Ada yang jawab tangki, ada yang jawab ni air. Jenuh. Habis tu macam mana? Minggu ni ada yang baru tak?
2: Ada yang baru lah. Yang lama dah tak ada. Mesti ada yang baru kan.
1: Amboi.
2: Ada baru, Bel. Yang lama dah tak ada. Mesti ada yang baru.
1: Amboi. Ada orang baru?
2: Orang tu tak lama ya.
1: Okay, baik. Okay, apa bunyi dia tengah-tengah tu?
2: Kalau orang Perak, kalau sebut ada rumah tembakau, apa? Macam mana? Kalau orang Perak, cakap ada rumah tembakau.
1: Rumah tembakau?
2: Rumah tembakau Tapi kalau Kelantan, kalau rumah tembakau, kita panggil apa?
1: Alamak. Ini... panggil apa
2: Tak tahu.
1: Ini kita kena tanya Mak Jah ni, suami orang Kelantan.
2: Itu je soalan dia. Kalau yang bijak sana si tahu. Kalau tak cakap tapi makanan dia ni rasa-rasanya.
1: Sama.
2: Lama mencuba lah ya.
1: Orang Kelantan panggil apa Baik, kita bagi pendengar kita. Terima kasih, Wan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak jawab tapi tak apa lah. Kita bagi pernah kita jawab. Ya, rumah orang kata mana? Kalau orang Perak kan rumah terbakar. Kalau orang Perak lah. Kalau orang Kelantan rumah terbakar panggil apa? Di talent kita. Siapa agaknya tu? Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masih baik dah kenal siapa?
0: Kenal.
1: Sebabnya kita masih lagi memikul baldi pasir ni. Berat tau.
2: Oh, apa rasa kena buat seorang lain lah. Apa dia tahu dah. Bapak Wan baru muncul. Dia buat seorang yang ni, siapa lah lagi.
1: Ada.
2: Dah lambat sikit lah.
1: Allah Akbar. Syafiq sihat eh?
2: Alhamdulillah
1: sihat. Biasalah. Orang tu hari tu masuk apa maraton kalah kita tau.
2: Janganlah kita ni apa maraton bulan 8 betul.
1: Jangan. Syafiq insyaAllah boleh sampai. Kalau saya sampai takut berguling-guling nanti garang.
2: KM kalau sampai rasanya terucut seluar-seluar semua.
1: Kurus cair terus semua.
2: Habis kena buat tali nafiah ikat siapa.
1: Tak apa. Nanti saya minta Wan bawakan tali pergi sana. Aduh.
2: Seluar yang ada tali tu kalau seluar yang cerut.
1: Apa yang pakai yang ada tu lah. Apa macam mau butir pakai tarik standar tengah-tengah tu kepit tu. Ha.
2: Ya, tapi kena pakai yang ada tali juga.
1: Ada tali kan?
2: Tak banyak orang semua
1: dah berlari lagi. Tunggulah, tunggu kurs nanti baru kita masuk sama tau.
2: Boleh tapi ada orang yang badan besar tu masuk
1: terakhir. Ada ramai juga sebenarnya kalau tengok masa tu kan. Alhamdulillah. Okey, macam mana Syafiq?
2: Badan besar bukan syarat.
1: Dia nak bagi jawapan ke belum lagi ni?
2: Itulah yang jawapan untuk apa, barang apa dia minta hantar luar negara tu pun tak ada.
1: Oh, tu lagi lama. Itu lagi lama tu. Dia orang tunggu tak berani lah.
2: Rasa tu kita simpan dalam muzi apa.
1: Nanti kita simpan. Itu apa, dia grand punya paling atas. Punya paling atas lah.
2: Kita bagi apa, simpan-simpannya buat. Biarlah rahsia.
1: Allah mak. Okey, baik.
2: Nak cadangkan lah. Cadangkan Daim kan.
1: Apa tu? Kita
2: usulkan pada ATM. Kita buat pertengahan teki antara ATM setiap negeri.
1: Tu menarik juga tu. Nanti kita boleh masukkan sebenar hari ATM tu insyaAllah.
2: Boleh saya wakilkan ni. Soalan tu kita simpan lah. Kita boleh gunakan dari itu.
1: Itu memang trivial.
2: Nanti ada orang negeri luar tu dengar. Baik.
1: Kena simpan, kena simpan. Ramai yang berhati ni. Baik.
2: Nanti kita tepi jawapan dia.
1: Baik. Itu yang kita nak dengar orang tu. Okey. Macam mana Syafiq? Agaknya minggu ni ada yang terkini ke? Atau nak pergi jawapan yang tu? Atau anda nak jawab ke?
2: Kita simpan untuk nanti wakil Melaka. Baik. Nanti orang luar dengar. Kalau kata Melaka ni tak apa, kita boleh bagi tahu. Yang luar Melaka ni tak bahaya.
1: Baik. Okey.
2: Kita jawab Pak Wan tadi lah. Terbakar.
1: Terbakar.
2: Pak
1: Wan panggil
2: apa?
1: Pak Wan panggil apa?
2: Bomba.
1: Saya nak jawab juga tu. Tapi kan cepat no kan tu jawab dia kan.
2: Takut Pak Wan stress lah. Dia buang telefon
1: je. Dahsyat eh. Bom mengu bom eh. Dahsyat.
2: Bom
1: lah. Baik. Okay, ni lock.
2: Lock.
1: Baik.
2: Satu soalan baru lagi.
1: Okay.
2: Dua soalan kita dah simpan untuk museum. Kita keluar soalan baru. Dia sekali dia naik tinggi meroket. Tapi dia tembak bahagian bawah.
1: Sekali menaik tinggi meroket.
2: Kena bahagian bawah, habis bawah.
1: Ya betul ni. Okey, sekali menaik tinggi meroket tapi
2: dia akan serang bahagian bawah.
1: Dia serang bahagian bawah eh. Pelik ni.
2: Baik ni. Tapi ni jawapan yang ni lah.
1: Ni logiknya eh.
2: Logik. Apa ini? Ini pun rasa boleh masuk
1: hujung
2: untuk kita bawa. Kalau kata saya dapat
1: pakai marker nanti. Alamak, risau. Sekali menaik tinggi meroket. Tapi dia serang bahagian bawah. Apa dia? Apa eh?
2: Okey, yang soalan
1: tu
2: nanti. Boleh percaya ke daerah ni? Kita simpan soalan tu.
1: Baik. Boleh. InsyaAllah. Okey.
2: Kita cerita ke orang.
1: Kita senyap. Okey, terima kasih Syafiq.
2: Okay,
1: assalamualaikum. Tu dia. Baik, di tangan kita yang berikutnya siapa tu? Satu ni terputus sayangnya. Sekali lagi mungkin yang mendial boleh mendial kembali 0628244477 dan juga 0628433377 di talian kita waktu dan ketika ini. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Salam ya, Jasri.
3: Nak bagi cakap teki satu boleh?
1: Boleh, insya-Allah. Apa tu teki-tekinya?
3: ada sejenis pokok.
1: Ha, sejenis pokok, okey.
3: Tapi meminjam tulang manusia.
1: Alamak. Uish,
3: ha, pokok tu meminjam tulang manusia.
1: Alamak.
3: Apakah pokok tu agak orang tu tahu mungkin apa Tuan Haji Kadir faham tahu agaknya tu.
1: Apa pokoknya?
3: Dia pinjam tulang manusia.
1: Dia pinjam tulang manusia. Okey. Alright, kita tanya pula.
3: Okey, terima kasih ya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di talent kita yang berikutnya siapa tu?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aja, apa khabar?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Baru sebut tadi.
4: Nak cuba jawab Doraemon punya ni, Novita jawab.
1: Novita jawab.
4: Betul ke tahu tak?
1: Apa jawapannya Novita?
4: Yang rumah terbakar tu, pelatih cakap, rumah terbakar. Lepas tu habis, rumah kita terbakar habis.
1: Aduh, jadi panggil bomba lah, rumah terbakar.
4: Panggil bomba lah, rumah terbakar.
1: Dah macam bunyi bomba kat India je. Bomba
4: sampai, panggil habis, rumah terbakar habis.
1: Itu macam lagu tadi ya, habis janji ni.
4: Aduh, kalau betul dari menjawab lah, Rubita punya ni, jawapan dia betul ke tidak.
1: Kita dengar nanti, dia ada tinggal jawapan ke tidak ni.
4: Okey,
1: baik macam.
4: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kisahnya. Okey, sekejap lagi kita menunggu yang ada lagi yang nak kongsikan ataupun nak menjawab. Boleh menjawab mesti dua talian kami ataupun mesti bilik hijau kami. Dan sementara nantikan yang itu, kita layan yang ini terlebih dahulu. Sebab Syafiq tadi ada kata teka-teki dia sekali menaik tinggi meroket, tapi dia serang bahagian bawah. Kita nak dengarkan lagu kejap je lagi sebab kita jawab yang ini. Siapa di talian kita tu? Alah, satu dia putus. Okey, tak apa, terputus tu, biarkan kita layan lagi dia terlebih dahulu.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, bagi FM mempesonakan di minit-minit akhir ini tinggal beberapa minit saja lagi. Ya, Kak Zura, waalaikumsalam. Selamat petang kembali menyapa melalui TikTok live kita dan juga beberapa yang lain bersama dengan kita tiga dan juga waktu ini. Dan kiriman yang ini, ha, kita nak jawab dulu kan pendengar kita yang terakhir. Mungkin insyaAllah di talian kita siapa agaknya tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehatnya? Ini Doraemon eh?
2: Doraemon.
1: Aduh, Doraemon dah masuk line lah. Okey Doraemon, macam mana Doraemon? Betul ke jawapannya tadi ni?
2: Jawapannya kita bakar je rumah dia tu.
1: Itu dah lama tak dengar tu, kita bakar. Kita bakar je.
2: Kita bakar je. Tapi bila bakar, kita bagi bomba.
1: Jadi?
2: Itu jawapannya.
1: Itu jawapannya, kita bagi tepukan boleh ya?
2: Bagi
1: tebakan
2: yang pandai menjawabnya.
1: Iya, tahniah.
2: Doraemon, aku ada lagi soalan baru keluar dari kocik Doraemon.
1: Alah mak, dari kocik itu banyak soalan dia tu. Apa bunyi soalan dia tu? Cek.
2: Macam ni ya bunyinya. Banyak-banyak ayam. Haiwan. Ayam apa yang baru belajar ngaji?
1: Ada ayam baru belajar ngaji ya?
2: Ada. Soalan ni macam mana je lah.
1: Macam pernah dengar jawapan ni.
2: Mobita boleh jawab rasa-rasanya. Jayan pun boleh rasa-rasanya. Kalau berbikin. Kalau tak berbikin susah lah.
1: Jayan biasa nyanyi aja. Baik Doraemon.
2: Binatang apa yang baru belajar mengaji?
1: Binatang apa baru belajar mengaji ya?
2: Kalau kita... tak ada jawapannya minggu ni, kita bawa ke minggu depan dan ke minggu depan dan terusnya.
1: Lain macam.
2: Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dah Doraemon ni tahu. Okey, di talian kita yang terakhir. Siapa tu? Halo, diam pula kita. Tak apa. Okey, mengimbau kembali recap sebelum kita bersama pada minggu hadapan. Wan Jaja berkata, ataupun Doraemon, banyak-banyak haiwan atau banyak-banyak binatang-binatang apa yang baru belajar mengaji. Banyak si kita sejenis pokok tetapi meminjam tulang manusia. Apa pokoknya? Larry Syafiq pula, apa dia? Sekali menaik tinggi meroket. Tapi dia serang bahagian bawah. Apakah agaknya tu? Dan Kak Rokia teratai katanya, negara India dan Vietnam punya bunga kebangsaan yang sama. Apakah nama bunga tersebut? Dan Abang Yasi kita, tahun berapakah atau tahun bilakah masjid tengkira dibina? Itu antara yang boleh dikongsikan untuk minggu ini, teka-tekinya yang kita bawa ke minggu hadapan. Dan ada beberapa teka-teki lagi yang kita akan bawa juga, insyaAllah. Abang-abang terus setia dengarkan kami di Melaka FM. Dan pukul 4.30 nanti kita akan bersama dengan Berita Melaka FM. Manakala masuk untuk solat Fardu Asar ialah pada pukul 4.36 minit petang bagi negeri Melaka. Terus dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Layan terlebih dahulu yang ini untuk pengakhirnya. Cetaka Cetaki di Melaka FM.

kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Holi si surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Aye aye.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Amin.
1: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani.
2: Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 4.36 minit petang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Makkah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيت هن yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janjikan.

Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.

0: Kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan kita. Alhamdulillah, tak sedar tuan-tuan, dah seminggu dah kita beradiladha ni. Ha kan? Betul ke betul? Ha betul kan? Masih lagi ada yang makan daging korban lagi ke? Oh, ada kata ustaz, banyak stok ustaz. Banyak yang hari ni sedekah tu. Alhamdulillah, rezeki. Betul lah, betul kan? Alhamdulillah. Okeylah, hari ni ustaz nak sambung untuk tajuk yang terakhir perkongsian ustaz berkenaan dengan ibrah haji. Kalau semalam siapa dengar, ustaz ada ceritakan tentang hari ni manusia ni sama, tak kisahlah latar pangkat kita ke, harta benda kita ke, status kita ke. Dan saya dah cerita tentang Allah tu Maha Pengampun, sebab kita di tuan-tuan perempuan sebagai umat Islam, sebagai hambanya, tak lari daripada melakukan kesilapan. Betul tak betul kan? Jadi tuan-tuan puan, ada 2-3 perkara yang saya nak bagi tahu tentang ibrah haji yang kita lihat. Bagaimana hari ini mungkin saudara mara kita ataupun mak ayah kita, adik-beradik kita yang pergi tunaikan ibadah haji. Ke dia yang balik ke? InsyaAllah tak lama lagi. Pasti

0: umpan menempuh saat-saat kesukaran. Betul tak betul? Ada yang berjalan kaki berkilo-kilometer. Masya Allah. Nak pergi melontar tuan dan perempuan, bukan hari ni keluar dekat kemah tu, esok sebelah tu pergi melontar. Tak. Kadang-kadang mereka terpaksa berjalan berkilo-kilometer tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayangkan ya, makcik-makcik yang hari ni tak sihat, pakcik-pakcik tak sihat. Eh tapi kan tuan-tuan, saya dapat selalu hari ni cerita-cerita yang hari ni memberikan keterjaan. Kadang-kadang tuan-tuan, daripada Malaysia tak sihat, sampai saya jadi sihat tuan-tuan. Tanpa sedar, mereka boleh jalan berkilometer. Sebab apa? Semangat mereka nak habiskan ibadah haji tu. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, salah satu dari banyak tahap haji adalah berjalan. Betul tak betul? Bukan itu saja. Kalau kita tengok adanya hari ini antara Gunung Safa dan Marwah seperti dilakukan oleh Siti Hajar. Dia berlari-lari kan dalam kisah Siti Hajar ni tuan-tuan puan, dia juga ada di dalam ibadah haji dan juga umrah. Jadi tuan-tuan puan, rahmati Allah sekalian, bagaimana Allah bagi kesusahan sebab nak datangkan kemudahan. Kadang-kadang kita kena faham, bukan sengaja Allah nak bagi susah pada umat Islam, tapi nak bagi rasa kemanisan ibadah tu sendiri. Yang kedua tuan-tuan, mampu menahan godaan syaitan. Seberapa tuan-tuan dan puan, bukan senang tuan-tuan dan puan bila hari ni ambil peluang melontar jamrah tu. Ha, ada orang melontar sampai hari ni batu tu terpantul balik kat muka dia. Ha, mana satu syaitan ni? Tak tuan-tuan dan puan dia ada cara nak melontar. Nanti siapa yang pergi tu pasti ada kursus. Dan yang terakhir tuan-tuan, Allah akan menguji kita, tapi dia selalu bersama dengan kita. Kerana tuan-tuan, ada setengah-setengah orang yang pergi haji ni Allah uji macam-macam tuan-tuan kadang-kadang ada di antara mereka pergi haji mudah sangat. Yang penting, kita yang belum pergi ni banyakkan berdoa. Kerana kita takut Allah uji kita. Tapi faham tu perkara, ujian Allah itu adalah tanda kasih sayang Allah terhadap kita. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi, Jalan Minda edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadhil Samin. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha.
2: Frekuensi di Port Isen Negeri Sembilan 102.3.
3: Bijak laksana tua, berani laksani jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

Itu dia perjalanan hidup Dato' Rambi Sarip. Dan inilah yang terlebih dahulu kembali kembara dengan duet di Melaka FM tempat pukul 5 ke pusat berita TM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang secara langsung dari sana. Dan sekembalinya nanti layan pula dimensi 60-70 untuk jam terakhir dalam panorama 26 di Melaka FM.

0: Sonakan.
1: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
1: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
3: Ini merupakan langkah penting untuk kita, pertama, pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang engkar.
1: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kerjasama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
4: Perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
1: Beliau menjunjung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhasmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal belanjawan 2026 dibuat

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, jam yang terakhir untuk kita bersama dalam dimensi 60-70. Yang dah hantarkan sawal pukul 4 lebih tadi pun ada. Anda minta lagu terutamanya. Ada yang akan kita bacakan kirimannya. Ada yang akan kita layan panggilannya. Ada yang kita dengarkan ucapannya mercy voice note. Tapi saya nak bersama dengan pemanggil kita. Yang pertama buat waktu ini. Di tangan kita siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Selamat petang.
0: Eh, selamat petang Fadil, mohon baik tu.
1: Segmen ni siapa? Segmen 60,
0: 70, 80. Eh, dah terlebih tu, 60, 70 je tu. Jangan. Untuk siapa petang ni ucapan dengan lagunya tu?
1: Ucapan untuk Abang Mak Bon kita. Untuk Dato' Zai sekeluarga. Ayami sekeluarga. Ayanda sekeluarga. Abang Rami dengan sekeluarga barunya. Mausinya lah. Juga untuk Mak Jah, Malungawa, Mayang Lendu, Bonda Zena, Bialo Gajah, Mak Nabi Johor Baru, dan juga Bonda Nen di Johor Baru. Dan jajan kamar Singapura, Pantom, Pak M. Sekam, Jurnal Majid, Pak Tua, Kak Yura Juju di Bendang Kekuatan.
0: Baik.
1: Dan juga soalnya di Tengungkan Kedah dengan Bersubat. Selamat petang, selamat menyandu, selamat mendengar segmen 60, 30.
0: Ya, baik.
1: Sampai 70 aja ya.
0: Baik.
1: Nak laju. Jauhku kenang dekatku sayang je. Habis tak?
0: Jauhku kenang dekatku sayang. Siapa nyanyinya tu?
1: Tak pastilah kita.
0: Kita tengok kalau dia masuk 60-70 kita siarkan eh.
1: Kalau tak ada lagu Ramli pun boleh. Jauh walaupun jauh tetap rindu tu. Kenangan mengusik jiwa tu.
0: Kenangan mengusik jiwa. Baik. Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Itu dia. Okey, kita nak bersama dengan pendengar kita yang berikutnya. Siapa tu?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar, Tangkak?
2: Sehat, walafiat. Saya Imajid Mahdi, Kampung Pegang Tertangkap.
0: Ya, yeah. Abang Imajid, kita sehat hari ini, eh?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Okey, ucapan untuk siapa dengan lagunya
2: petang ni? Ucapan selamat petang ni nanti kepada Haji Paing, Cik Khalid, Cik Syed. Yang berada di Pada Gantung Sungai Rambai. Tak lupa pada Cik Lia, Cik Zaini di Peprawas. Semua rakan-rakan sahabat-sahabat yang berada di sana ni, di warung Abang Sore petang ni.
0: Semoga
2: semua sehat naknya.
0: Amin.
2: DJ yang tugas dengan DJ Melaka FM, semuanya mantap dan terbaik.
0: Amin, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Imajid Mahdi. Okey, kita bersama dengan antara yang terawal ni. Bukan pukul 4 lebih, pukul 3 lebih lah. Tuan-tuan, ini panggil kita. Salam Daim, nak minta lagu Alam Seni Siti Zaitun. Nak ditujukan pada Kak Ram, Kak Abib, Kak Azhar, Nur Kamariah, Mak Usu, Ayahanda, Ramli Betamhulu, Pak Tua Serkam, Mak Long Hawa, Mak Ajar, Mawar Merah, Mama Nomi dan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Daim. Daripada kiriman Mak Ajar, Mak Ajar dia hantar voice note ni yang kita dengar. Kenapa cerita? Apa kisahnya tu?
3: Daim.
0: Ya.
3: Lagu petang ni di misi 60-an, Mak Ajar nak satu lagu daripada Okey Bola. Seruan kasih. Buat semua yang sedang mendengar petang ni. Kepada Mak Eton Pukul Mangga, Abang Zik Pantun, Kak Kamaria Singapura, Popo Indonesia, dan juga kepada Kak Niki di Malim, dan Kak B, Kak Ram, Mak Usul Ajak Lia, Kak Nani, Amram di Utang Ulu, Pak Tua Yura Jojo, dan juga semua dah yang menindi wajah pada Doraemon di Pari Jawa. Selamat mendengar. Okey Daim, terima kasih. Balik hati-hati tau. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan kita akan layani yang ini. Ya, daripada kiriman siapa agaknya yang berikutnya. Daripada kiriman Mak Long Hawa. Mak Long Hawa nak dengar lagu apa agaknya tu. Voice note juga ni. Ya, aku salam.
3: Lagu petang ni di misi 60-an, Mak Ajar nak satu lagu daripada Okey Bola, Seruan Kasih.
0: Oh, ni Mak Ajar punya. Dia dah terlepas ni. Mak Long punya yang ini. Atas ketekan pula dah.
4: Assalamualaikum, Da'im.
0: Waalaikumsalam.
4: Mak tugas Mak Long ucapkan. Mak Long nak minta lagu Desa Seberang.
0: Nyanyinya
4: Desa Seberang. Nyanyinya Kamisah. Lagu ini Mak Long ucapkan kepada Kak Riki, Mak Yam, ada Mak Nap, Ayahanda dan Bonda, Pada Ijah Maklum, dan semua sekalilah selamat mendengar. Maklum ucapkan mana pendengar-pendengar setia Melaka FM, maklum ucapkan selamat dengar. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya teruskan dengan yang ini daripada Kiman Mak Ayam kita. Saya dengar-dengar tadi nak minta lagu El Suraya. Lagunya ada banyak kita tapi tak tahu mana satu yang diminta ni. Dengar
5: dulu.
0: Assalamualaikum.
5: Daim petang ni, Daim tugas sampai pukul 6
0: Ya. Yeah.
5: Boleh nak minta lagu petang ni Daim
0: eh? Boleh, silakan.
5: Ucapkan selamat tugas Daim eh. Moga Daim sihat, dia menyamu, dia makan rezeki, dia berkesihatan untuk kita semua.
0: Amin. Okay, InsyaAllah.
5: Lagu petang ni lagu doa aku pinta Al Suraya. Ada tak ada email tak siapkan lagu ni?
0: Saya cuba lalu carilah ya.
5: Tapi tak siapkan. Mana sampai tak siapkan ni, mana tengah cari. Lagu ni untuk Daim tugas petang ni, untuk di Mayam, untuk anak Mayam yang yang sedang pergi hospital Melaka. Mama Hafiz dan Liza, moga selamat sampai, dimudahkan perjalanannya. Lagi untuk ucapan untuk Cik Hassan Sok Duku Mek Tanah, Pelabar Cik Hassan. Tak lupa juga Kedua Menteri Melaka kita, Dato' Raup, Setiausaha Kerajaan Cik Akib. Tak lupa juga Wabi Lehman Mek Tanah Dun Lendu. Tak lupa juga Dato' Azhar. Semua sekalilah mengenai Mayam. Ucapan untuk teman-teman Melaka FM, semua sekali yang Mak Ya, Mak Ba, Mak Nak, Kak Ram, Kak Di, semua sekali lah. Pak Wan, tak lupa Pak Wan ni, Pak Wan. Sesama kita berdoa Pak Wan ni. Sekarang kita banyak doa
0: amin,
5: Pak Wan.
0: Okey
5: Pak Wan. Selamat tugas semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia daripada kiriman Mak Yam kita. Baik, kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan yang bertamu dalam dimensi 60-70 di Melaka FM, bermula dengan yang inilah yang terlebih dahulu, dimensi 60-70.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

0: Ya, dimensi 60-70 bersama dengan saya. Tinggal beberapa minit saja lagi. Namun saya nak gunakan lama menunggu talian kita ni. Siapa agaknya tu? Dengar-dengar dari utara Semenanjung. Ha, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Saya sebab sihat ke tu? Siapa tu?
1: Ya,
0: Abang Osman kita. Sihat eh?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Baik-baik, Abang Osman. Untuk siapa ucapannya hari ini ni? Silakan.
1: Pilihan ke lagu Laoba, Kasih Selamat. Untuk Duri Ahmad, Haji Alija, Haji Zainab, Cik Sri Hamid lah. Abang Fazil, Kak Ram, Aziza Delbu, Dola Sport, Haji Syam, Syamsuri Serti, Mawar Ismail. Terima kasih banyak lah.
0: Waalaikumsalam. Maksudnya kita goodbye. Itu dia Laoba, lagu yang dipinta. Okey, kita bersama dengan pendengar kita yang berikutnya. Siapa di talian kita? Hello. Oh, dia dengar radio pula. Di talian kita yang berikutnya ni siapa tu? Oh, lala terputus pula itu. Dan kita nak bersama insyaAllah kerana waktu cukup-cukup tuntas bersama dengan kita. Kita nak dengarkan daripada kiriman Abang Mak Sentul ni. Abang Miswar kita. Apa dia ceritanya? Cik dengar sekejap ni. Ha.
2: Assalamualaikum Daim.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang.
0: Ya,
2: selamat petang. Bertugas dalam laga FM. Abang Ahmad, nak minta satu lagu lah, Saleh Yaakob. Tajuk dia lagu Jangan Begitu Lama Aku Menyinta. Itu lagu dia.
0: Abang
2: Ahmad nak buat ucapan pada Pak Wan, Tok Bah, Mak Nyai, Kak Bib, Tazal Yamin, Kak Ram, Mak Nap, semua sekali lah Daim yang mengenali, termasuk DJ-DJ Melaka FM yang mantap-mantap, Pengarah, semua sekali dah, KBR apa semua sekali lah.
0: Amin, insyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, tapi lagu dia dah termasuk ke tahun 80-an. Kita nak nginjau masuk tu. Aduh. Kita apa nanti kita gantikan lagunya ya. Okey. Daripada Aiman katanya dah sampai. Assalamualaikum, sahabat baik, dah sampai di ejen ke buat waktu sekarang nak ke Kuantan pula lepas ni untuk Abang DJ. Dan terima kasih kepada semua yang bertamu menerusi TikTok kita, sebab sekarang kita tak dapat nak tengok siapa yang bertamu yang lama dalam turutannya tu. Ha, jadi kita sebut mana yang ada komen terutamanya dan yang tap-tap screen, insyaAllah. Okeylah, seorang lagi pemanggil mungkin di talian kita. Siapa agaknya tu?
3: Hello, saya Daim.
0: Ya, siapa talian kita tu?
3: Ya, Abang Fadil, saya dah masuk.
0: Abang Fadil, saya dah masuk. Okey, Abang Fadil, ucapannya untuk siapa petang ni?
3: Okey, terima kasih ya. Daim, kelak tugas yang habis jam 6 sekarang eh?
0: InsyaAllah.
3: So terima kasih lalu naknya. Dan sebenarnya terima kasih Pak Semanggu Bay di Pulau Pinang tadi, Pak Jepang, Pak Abang Jafri Hamid di Kota Lembuan 9, Kak Ral Lembut Cina, Adah Zainak di Alu Gajah, Tok Man Janggut, Adin Usman di Keluang, Abang JJ di Gemas, Hajah Noh Kemarah di Kapura, dan Zul Alif di Usang Kedah, Hajah Lidah Lut Latan, Lindau di Kota Semarang Sarawak, dan Pupun yang kali di Indonesia, Ajah Pasir Jelebu di 9, Kak Imah di Kuala Sejung Kedah, dan Arif Kelebat Rupiah Ahmad di Seda Redung. Sedamat pada semua lah Abang Fadil Kak Ganok petang.
0: Baik, terima kasih Abang Fadil. Semoga sihat selalu ya, insyaAllah.
3: Baik,
0: sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Fadil Fadil Kemasuk bersama dengan kita di Melaka FM. Baik, akan melayani lagu-lagu yang telah pun disusun atur, insyaAllah, untuk jam yang ini. Dan semoga-moganya senantiasa terhibur, insyaAllah, walau di mana jua anda berada. Moga-moga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Sebab sini pukul 6 bersama dengan DJ Lia menemani anda tiga dan juga waktu ini hinggalah pukul 12 malam nanti di 102.3, insyaAllah mempesonakan hari anda. Apa-apa pun lain lagu-lagu yang telah pun disusun dan telah pun dipinta, insyaAllah kejap saja lagi, dan lagu-lagu sebentar saja lagi di Maka FM. Tapi saya tutup juga dengan yang ini di 102.3, insyaAllah hari Rabu ini kita akan bertemu antara pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang. Itulah dia, terus dengarkan kami 18 jam setiap hari tanpa henti, khusus untuk anda menerusi 102.3 dan juga menerusi RTM Klik. Semestinya betul-betul percuma. Salam Tazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Melaka FM, alhamdulillah, hari ini 1 Jun 2026, hari Isnin, bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi dalam talian

ketemankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Santai Relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam Lia ketemankan anda untuk petang ini sehingga malam nanti. Dan jangan ke mana-mana, kita masih lagi dalam dimensi 60-70. Kita layan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandangkan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.
1: Kebelakangan ini, budaya hormat menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni kenalah saling bertolak ansur

Nak FM mempersonakan 6.18 minit petang ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. 6 jam Lia temankan anda untuk hari ini. Dan hari ini cuti kan? Apa agaknya aktiviti anda? Ada yang bawa anak-anak pergi waterpark. Ada yang pergi apa ni, shopping mall kan, membeli belah. Ada yang pergi pantai, lepak-lepak tepi pantai. Ada yang duduk rumah aja, kemas-kemas rumah dengan keluarga kan. Yelah, hari ini hari cuti. Budak-budak sekolah pun cuti. Jadi apa sahaja aktiviti anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Untuk yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Ingat, sentiasa patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Jom kita layan lagi lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an dalam segmen Dimensi 60-70. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Okey, 6.25 minit petang ketika ini kita dah sampai di penghujung untuk segmen Dimensi 60.70. InsyaAllah, minggu harapan setiap hari Isnin pukul 5.30 minit petang sehingga pukul 6.30 minit petang, kita akan layan lagi lagu-lagu 60-an dan juga 70-an. Sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Jual Beli Yang Dilarang, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Dan disampaikan info atas solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.18 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Boleh, jadi ini empat jenis. Jadi yang keempat ni yang tidak diboleh. Jadi kalau bayar tunai dapat barang masa tu juga, itu dibolehkan. Yang kedua, bayar penuh kemudian nanti dapat barang, ini tempah, ini bai'us salam, ini juga dibolehkan. Ataupun ambil barang dulu kemudian nanti baru bayar, ini secara berhutang, ini pun dalam Islam dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tu ambil barang, apa, minta barang, apa, tempah barang, barang diberah serahkan nanti, duit pun diserahkan nanti, ini dalam Islam apa tidak dibolehkan juga. Ini tidak dibolehkan juga. Jadi ini termasuk daripada apa jual beli yang haram, yang dilarang. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ini apa, jual beli hutang tapi dengan orang yang berhutang dengan. Macam mana tu? Baik, contoh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu orang dia beli beras dengan satu jumlah dengan harga RM1,000. Ataupun apa, beli apa? Beli satu barang lah. Beli contohnya beli apa? Beli telefon lah. Satu orang dia beli telefon dengan harga RM1,000. RM1,000. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dia tak mampu untuk bayar. Maka dia kata kepada penjual, saya bayar RM500 boleh. Dia tak mampu. Baik, penjual kata apa, penjual tadi yang dia berhutang dengannya kata boleh. Ini dibolehkan. Ini daripada sulh, perdamaian. Ataupun dia kata, penjual tu kata, penjual dia beli telefon daripada pembeli RM1,000. Bila sampai sebulan dia tak bayar, tak mampu nak bayar. Dia kata macam ni lah, saya tak ada RM1,000 saya nak bayar. Tapi saya ada motor lama saya. Saya tolak dengan awak. Apa? Tolak dengan awak. Mungkin lagi mahal, mungkin lagi murah. Boleh tak? Ini boleh. Sebab apa? Ini termasuk daripada sulh, rundingan. Yang tak boleh tu dengan pihak yang lain, ada pihak yang ketiga. Tapi kalau apa, kalau antara orang yang berhutang dengan orang yang apa, memberi hutang tu, tu dibolehkan. Ini namanya perdamaian. Ini kadang-kadang kita apa, ini yang jadi kan, ini yang jadi kontra, orang istilah kita kontra kan, apa, itu dibenarkan apa. Jadi kalau apa, contoh paling mudah lah, kita beli telefon, A beli telefon daripada B dengan bayaran RM1,000. Bila sampai tempohnya lepas sebulan, dia tak mampu bayar. Dia kata saya bayar RM700 boleh tak? Saya tak boleh bayar lah. Penjual kata tak apalah, kau pun kawan aku, kawan lama aku, ambil je. Ataupun si pembeli ni dia tawarkan, dia kata apa, saya tolak lah apa, barang-barang saya sekian ni, kau ambil lah. Boleh tak? Kalau nak ikut ni, beli hutang dengan hutang juga. Hutang dengan hutang, maka ini dibolehkan. Baik. Amalan ini turut disokong oleh sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya, "Inni abi'ul ibila bil baqi'i fa abi'u bid dananiri wa akhudhu ad-darahima wa abi'u bid darahimi wa akhudhu ad-dananir." Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ba'sa an ta'khudha bi si'ri yawmiha ma lam taftariqa wa bainakuma shay'." Maksudnya, aku pergi bertemu Nabi SAW dan berkata, aku menjual seekor unta di Baqi. Bolehkah aku jual dengan nilai dinar tetapi aku terima dalam nilai dirham? Atau aku jual dengan nilai dirham dan aku terima dengan nilai dinar? Baik. Dia jual dengan dirham tapi nanti bayar dengan apa? Dirham. Baik, ataupun sebaliknya. Baginda SAW menjawab, tidak salah jika engkau ambil mengikut nilai pada hari itu, sebagaimana kamu berdua masih belum berpisah dan kamu berdua masih berurusan. Baik, riwayat Tirmizi. Baik, maksud kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saya jual dengan nilai dinar, ialah jualan secara hutang kerana dia tidak menerima nilai tersebut ketika itu. Jadi beli unta dengan dinar, Dengan yang tapi tak dapat lagi. Baik, hari nak bayar tu bayar dengan apa? Dengan dirham. Kan kan situ ada apa? Apa? Macam mana tu? Baik, tuan-tuan dan puan, tapi Nabi SAW kata tak boleh. Tapi dengan syarat harga yang apa? Harga yang sama, harga yang apa? Harga apa? Pada masa tersebut. Pada apa? Pada masa tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh itu jual beli ini ialah jualan hutang yang dibayar dengan duit dirham, dirham oleh penghutang sendiri. Ini kata pengarang rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian kata pengarang, Baqi ialah satu kawasan perkuburan penduduk Madinah. Sebelum itu tempat tersebut adalah kawasan pasar bagi peniaga-peniaga. Jadi kalau ikut pengarang kitab kita ni, Baqi ni, kalau kita baca dalam sirah, Baqi ni bukan jual beli unta. Jadi zahirnya kawasan tersebut luas. Jadi ada kawasan kubur, ada kawasan apa? Kawasan perkuburan, ada kawasan tempat buang air, ada kawasan sampah, ada juga kawasan mereka apa, berjual beli di situ. Jadi yang penting dalam hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jual beli yang dilakukan adalah jual beli hutang yang dibayar dengan duit dirham oleh penghutang itu sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa bentuk jual beli hutang dengan hutang ni. Jadi apa ini apa ini dalam mazhab Syafi'i tidak sah dan juga tidak di apa dibenarkan. Baik. Baik, kita teruskan lagi yang keenam. Menjual barangan sebelum diterima. Menjual barangan sebelum diterima. Baik. Seorang pembeli membeli suatu barangan, iaitu menjualnya sebelum dia menerima barangan tersebut. Jadi dia tak ada barang tu, tapi dia dah jual. Dia dah jual. Boleh ke? Kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kita kena jual barang yang telah kita miliki sahaja. Kalau barang tu belum kita miliki, maka tidak sah untuk dijual dan hukumnya adalah haram berdosa. Jadi ini perlu kita tahu. Baik, jualan ini tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barangan tersebut masih belum berada dalam tanggungan pembeli selagi ia belum diterima. Oleh itu dia tidak berhak menjualnya. Jadi kenapa tak sah? Sebab kita jual benda yang kita tak miliki. Tentu kalau kita keluar dari masjid ni, kita kata kereta ni saya jual. Ini kereta orang bukan kereta engkau. Macam mana kau boleh jual? Kan? Kata saya nak beli nanti. Mana boleh jadi orang yang nak pemilik kereta tu tak nak jual pada kita kan? Boleh jadi dia dah setuju nak beli tapi kita belum terima. Boleh jadi dia dah jual tapi apa dia nak batalkan nanti. Macam mana kita jual satu benda yang kita belum miliki? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu satu. Satu lagi, macam mana kita nak jual satu benda yang belum kita terima? Memang kita dah beli tapi belum terima lagi. Boleh jadi tak sampai, boleh jadi penjual tu batalkan akad sebab kita dah beritahu ada khiar kan, ada pilihan, ada option. Dalam Islam ada option 3 hari. Boleh jadi benda tu ada aib kan? Kita jual satu benda sedangkan apa, benda tu rupanya rosak. Jadi tuan-tuan apa, sebab tu tidak dibolehkan membeli atau menjual satu barangan yang belum kita terima. Baik, diriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, Mani bta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Maksudnya, sesiapa yang membeli sesuatu makanan, janganlah dia menjualnya sebelum dia menerimanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi larang. Terima dulu. Baru jual. Jangan apa, jual sesuatu yang belum kita terima walaupun kita dah beli. Mesti pastikan kita dah terima dulu. Baik. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, amma alladhi naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuwa at-ta'amu an yubaa'a hatta yuqbada. Maksudnya apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah makanan yang dijual sebelum diterima miliknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku merasakan semua benda termasuk dalam larangan tersebut. Jadi Tuan-tuan, kita kena pastikan apa yang kita nak jual itu adalah apa yang telah kita terima. Sebab apa? Sebab dia ada gharar, ada apa? Risiko, ada apa? Ketidakpastian. Tidak pasti. Jadi boleh ke kita serahkan barang tersebut kepada orang nak beli sedangkan kita tak miliki, tak apa, tak pegang lagi? Ini ada ada risiko barang tersebut tidak boleh diserahkan. Ataupun barang yang kita jual tu tak sama seperti apa yang kita beli. Contohnya kita dah beli daripada satu orang tapi tak sampai pada kita. Kita tak sampai pada kita, kita dah jual pada orang yang lain. Baik, bila barang tu sampai pada kita, tak sama. Apa benda yang lain, benda apa tak sama. Orang yang kita jual tu benda yang apa sepatutnya apa yang kita sebutkan tapi sifatnya tak sama. Contohnya kita kita beli daripada satu orang baju warna biru, belum dapat pada kita, belum kita pegang lagi, belum sampai dalam kedai kita, kita dah jual pula pada orang, warna dia biru juga. Betul lah, kita jual biru, tapi bila sampai kepada kita barang tu, tengok warna merah. Yang beli daripada kita, dia nak warna biru juga. Jadi ini ada risiko gharar yang kita tidak mampu untuk serahkan barang tersebut mengikut sifat yang telah kita nyatakan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan dan tidak sahabat. Hukum ini adalah jika barangan tersebut dijual kepada orang lain bukan kepada penjual yang pertama. Jika barangan tersebut dijual semula kepada penjual pertama, ia tetap tidak sah jika dijual dengan harga yang berbeza dengan harga yang pertama atau nilai yang seumpamanya dengannya, kerana ini termasuk dalam jualan yang dilarang. Boleh ya? Walau bagaimanapun, jika barangan tersebut dijual kepada penjual asal dengan harga yang sama ketika dibeli atau nilai yang sama jika harga asal tadi tiada, jualan ini sah kerana jualan ini seolah-olah pembatalan kepada jualan yang pertama dan bukan jualan baru, walaupun urusan ini dilakukan pertama. Itu boleh. Tapi kalau kita jual dengan harga yang lebih, tak boleh. Contohnya kita beli daripada A, beli daripada B baju harga RM100. RM100. Baik, belum sampai baju tu kepada kita, kita dah jual kepada B tadi, orang orang yang kita beli itu dengan harga RM120. Ini tak boleh. Ini tidak boleh sebab kita jual benda yang tak sampai kepada kita lagi. Kalau dah sampai kepada kita, A, dia beli daripada B baju warna biru harga RM100. Baik, B pun kirim sampai pada A. A dah ambil baju tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah sampai. B kata, aku nak beli balik baju ni dengan harga RM120. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab apa? A, dia dah memiliki baju tersebut. Baik, kenapa nak jual balik RM120? Kata, baju ni rare. Dia kata, jarang ni. Orang dah mula cari, dah apa, harga dia dah mula naik. Jadi boleh jual mahal, boleh, silakan. Itu tak ada masalah sebab dah memegang, dah memiliki barang tersebut semula. Jadi kalau harga yang sama, boleh jual balik. Kalau harga yang berbeza, mesti ambil dulu, dapat dulu, baru dia boleh jual. Baik, begitu juga kalau nak jual kepada orang lain, mesti ambil dulu barang. Jadi contoh yang lain, A, dia beli baju warna biru daripada B dengan harga RM100. Kemudian sampai pada A baju tersebut, A baru boleh dia jual pada C dengan harga berapa yang dia nak jual, boleh. Tapi kalau dia A jual sebelum barang tu sampai kepadanya, dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibolehkan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli Yang Diharamkan dan Tidak Sah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

mempesonakan. Melaka FM 102.3 mempesonakan, 6.55 minit petang ketika ini. Matahari pun mula menabuhkan tirainya. Yang mana sekejap lagi akan berkumandang azan maghrib untuk negeri Melaka 7.18 minit malam. Jadi selamat petang diucapkan kepada anda semua. Berhati-hati ketika memandu. Okay? Saya doakan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hari ini 1 Jun 2026, kita dah masuk di pertengahan tahun 2026 kan. Sekejap je dah setengah tahun. Jadi apa pun saudara, jangan sesekali menganggap pertengahan tahun ni sebagai sebuah penamat yang melelahkan. Pandanglah ia sebagai sebuah jambatan emas untuk kita membina kekuatan baharu. Hayunkan langkah dengan lebih berani, gandakan usaha tanpa jemu, kerana di hujung jalan yang berliku ini ada sebuah impian agung yang sedang setia menanti untuk kita takluki. Jadi apapun, teruskan semangat anda, teruskan berjalan, teruskan juga kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Bertepat pukul 7 malam ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dah pun masuk jam yang kedua Lia bertugas hari ini untuk tarikh 1 Jun 2026. Dirgahayu Tuanku. Saudara, kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan juga kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Hendaklah kita memperkukuhkan kesatuan, saling mempercayai dan juga berganding bahu kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Setiap daripada kita bertanggungjawab memelihara akhlak, disiplin dan juga keharmonian masyarakat kerana kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan juga tanggungjawab bersama. Baik, sekali lagi disampaikan info atas solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.18 minit malam.

Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Di mana? Di Radio Nombor 1 Orang Melaka lah. Okey, di jam ini kita akan layan Zone Music selama 1 jam, pukul 8 malam hingga pukul 9 malam, dan disampaikan info tersolat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.33 minit malam. Juga di jam ini kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Ibrah Haji Siri yang ketiga, dan tepat pukul 9 kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam Janji Rock. Okay, malam ni kita akan layan lagu-lagu rock, lagu-lagu heavy rock dan juga lagu-lagu slow rock. Semuanya telah pun saya susun khas buat hiburan anda. Jadi janganlah ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat memberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music.

Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

0: Kak FM 102.3 mempesonakan.
1: Bila kita diberi nikmat oleh Allah SWT dengan kehidupan, kehidupan ini adalah satu nikmat. Sehingga Syekh Atha'al Iskandari mengatakan nikmat hidup ini tidak dirasa melainkan orang yang telah mati. Jadi dengan sebab itu, apa tujuan hidup? Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah Ta'ala padanya, maka Allah akan menanamkan kepadanya 4 penyakit di dalam diri dia. Dia ni hidup, dia tak pandang hak akan nikmat Allah. Dia pandang dia saja. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan bagi daripada dia 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak ada penghujung. Jadi dia tak melihat akan nikmat Allah, hak Allah Ta'ala dia tak lihat. Maka orang yang macam ni, penyakit yang pertama yang Allah Ta'ala bagi, kebingungan yang tak ada penghujung. Dia tak tahu hidup ni apa nak buat, sehingga dia tak tahu macam mana nak selesai apabila berlaku masalah-masalah dalam hidup. Yang keduanya, kesibukan yang tidak ada berkesudahan. Orang yang tidak melihat akan hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan beri dia sibuk yang tak ada sudah. Lepas habis kerja pejabat, kerja kat stesen minyak, ada orang dah habis pejabat meniaga pasar malam, tak habis-habis. Kita pun tak tahu dia cari apa. Nak kata duit, duit ada dah. Nak kata rumah, rumah ada dah. Dia rasa tak cukup semua. Tak ada kesudahan dia punya kesibukan dia. Jadi ni dia sibuk bukan sebab berkat waktu. Dia sibuk dia sehingga mana dia tak tahu apa matlamat hidup ni. Dan yang ketiganya, keperluan yang diberikan apa ni oleh Allah SWT, keperluan yang tidak terpenuhi. Makna bila dia tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya, keperluan yang tidak dipenuhi. Makna dia dapat ada je sesuatu yang tak cukup dalam hidup dia. Dan yang keempatnya, penyakit yang Allah Ta'ala tanamkan kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala kepada dia, ialah keinginan yang tidak tercapai. Dia usahlah macam mana, dah dapat ni rasa macam tak cukup, dah dapat duit rasa tak cukup, dah ada rumah tangga rasa tak puas. Inilah maknanya perkara ataupun penyakit-penyakit yang ditanamkan oleh Allah SWT kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya. Jadi cuba renungkan apa tujuan kehidupan anda. Mudah-mudahan dengan kita merenung hadis Nabi SAW, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Pasti mempesonakan kita. Alhamdulillah, tanpa tak sedar tuan-tuan. Dah seminggu dah kita beradil andahar ni. Kan? Betul-betul? Betul kan? Masih lagi ada yang makan daging korban lagi ke? Ada kata Ustaz, banyak stok Ustaz. Banyak yang hari ni sedekah tu. Alhamdulillah, rezeki. Betul lah, betul kan? Alhamdulillah. Okeylah, hari ni Ustaz nak sambung untuk tajuk yang terakhir perkongsian Ustaz berkenaan dengan Ibrah Haji. Kalau semalam siapa dengar, Ustaz ada ceritakan tentang hari ni manusia ni sama, tak kisahlah latar pangkat kita ke, harta benda kita ke, status kita ke. Dan saya dah cerita tentang Allah tu Maha Pengampun. Sebab kita di tuan-tuan perempuan sebagai umat Islam, sebagai hambanya, tak lari daripada melakukan kesilapan. Betul tak betul kan? Jadi tuan-tuan puan, ada 2-3 perkara yang saya nak bagi tahu tentang Ibrah Haji yang kita lihat. Bagaimana hari ini mungkin saudara mara kita ataupun mak ayah kita, adik-adik kita yang pergi tunaikan ibadah haji. Ke ada yang balik ke? InsyaAllah tak lama lagi. Pasti rindu kan? InsyaAllah.

0: tempoh saat-saat kesukaran. Betul tak betul? Ada yang berjalan kaki berkilo-kilometer. Masya Allah. Nak pergi melontar tuan dan perempuan, bukan hari ni keluar dekat kemah tu, esok sebelah tu pergi melontar. Tak. Kadang-kadang mereka terpaksa berjalan berkilo-kilometer tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayangkan yang macam-macam yang hari ni tak sihat, pacik-pacik tak sihat. Eh tapi kan tuan-tuan, saya dapat selalu hari ni cerita-cerita yang hari ni memberikan keterjaan. Kadang-kadang tuan-tuan, daripada Malaysia tak sihat, sampai saya jadi sihat tuan-tuan. Tanpa sedar, mereka boleh jalan berkilometer. Sebab apa? Semangat mereka nak habiskan ibadah haji tu. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, salah satu dari banyak tahap haji adalah berjalan. Betul tak betul? Bukan itu saja. Kalau kita tengok adanya hari ini antara Gunung Safa dan Marwah seperti dilakukan oleh Siti Hajar. Dia berlari-lari kan dalam kisah Siti Hajar ni tuan-tuan perempuan. Ia juga ada di dalam ibadah haji dan juga umrah. Jadi tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian, bagaimana Allah bagi kesan sebab nak datangkan kemudahan. Kadang-kadang kita kena faham, bukan sengaja Allah nak bagi susah pada umat Islam, tapi nak bagi rasa kemanisan ibadah tu sendiri. Yang kedua tuan-tuan, mampu menahan godaan syaitan. Seberapa tuan-tuan dan perempuan, bukan senang tuan-tuan dan perempuan bila hari ni nak ambil peluang melontar jamrah tu. Ada orang melontar sampai hari ni batu tu terpantul balik kat muka dia. Mana satu syaitan ni? Tak tuan-tuan dan perempuan dia ada cara nak melontar. Nanti siapa yang pergi tu pasti ada kursus. Dan yang terakhir tuan-tuan, Allah akan menguji kita, tapi dia selalu bersama dengan kita. Kerana tuan-tuan, ada setengah-setengah orang yang pergi haji ni, Allah uji macam-macam tuan-tuan kadang-kadang ada di antara mereka pergi haji mudah sangat. Yang penting, kita yang belum pergi ni banyakkan berdoa. Kerana kita takut Allah uji kita. Tapi faham tu perkara, ujian Allah itu adalah tanda kasih sayang Allah terhadap kita. Jumpa saya kembali, Ustaz Fatih Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi, Jana Minda edisi khas Aidil Adha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Variasi lagu-lagu di Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM mempesonakan.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu diteluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Hari ini 1 Jun 2026, hari Isnin, bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dah pun masuk jam yang keempat, Lia temankan anda untuk hari ini. Santai, relax, 6 hingga 12 tengah malam. 6 jam Lia temankan anda untuk malam ini. Okey, dan sekejap lagi 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Ingat janji kita setiap hari Isnin. Okey, setiap hari Isnin pukul 9.30 minit malam sampai pukul 12 tengah malam kita layan lagu-lagu rock. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Itu dia ketua segala ketua segala apa ni, kepala batu, kepala janji rock dah sampai dah, the seal. Terima kasih banyak-banyak. Kita juga ada Alparizi, salam dari Riau, terima kasih. Zakaria katanya assalamualaikum ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Amirul kata sirih tak pahit pun, rasa pedas-pedas, mulut merah. Oh ya ke? Sebabnya tadi kita dengarkan lagu daripada Siti Nurhaliza kan, Sirih Pinang. Jadi di TikTok sekarang ni kami tengah borak-borak tentang daun sirih. Pernah tak makan daun sirih? Dia tak pernah makan dan tak berani nak mencuba, sebab kita takut kan, takut rasa yang pelik-pelik pula. Tapi tak tahulah, ada orang dia okey je makan kan. Biasa apa tu, mak ayah kita lah, mak abah, nenek, sukalah makan sirih kan. Tapi kita yang Gen Z ni Gen Z ni mungkin kurang lah kot makan sirih. Tapi kalau dah keluarganya pernah makan sirih, mungkin ada juga yang pernah rasa kan. Cuba boleh kongsikan lah dengan Lia kan, pengalaman anda pertama kali makan sirih, macam mana agaknya rasa dia. Okay, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Apple Rosa dan juga Syarul Kamal, Bunga Angkasa. Dan menyusul nanti kita ada lagu daripada Tajul, Hakim Rusli dan juga Zack Zakwan bersama dengan Afiq Syazwan, Mengusung Rindu. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.33 minit malam ketika ini. Bermakna kita dah pun bersama dalam Janji Apa Gang? Janji Raw. Mana peminat-peminat batu sekalian? Ayuh, kita berkumpul di sini. Kita layan lagu-lagu rock. Okay? Dan untuk setengah jam yang pertama ini, kita nak kasih naik semangat kita. Ha, kita nak kasih hangguk-hangguk, giling-giling dulu dengarkan lagu rock ni. Headbanging. Orang putih kata headbanging. Terima kasih kawan-kawan kita yang dah berkumpul di TikTok Melaka FM pada waktu ini. Yang setiap hari Isnin 9.30 minit malam menantikan segmen Janji Rock. Kita ada heavy rock dan juga lagu-lagu slow rock. Tapi untuk setengah jam yang pertama ni, kita layanlah lagu-lagu yang rancak dulu eh. Kasih bakau semangat sikit. Okay, kejap lagi kita ada lagu daripada Spider, Kasih Latifah dan juga Akar Band Biar Betul. Yang ini kita layan dulu daripada Ekspedisi. Apa nak dikatakan? Ha, Melaka FM, Janji Rock.

Daripada Spider Kasih Latifah baru saja menghiburkan anda 9.46 minit malam. Yang baru saja dengarkan kita pada waktu ini, kita dalam segmen Janji Rock sehingga pukul 12.30 malam nanti. Setiap hari Isnin, pukul 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam, kita layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Terima kasih kawan-kawan kita juga yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini, yang bantu tepi-tepi, yang sharekan live kita, yang komen-komen, berkongsi cerita. Terima kasih banyak-banyak. Untuk anda yang belum lagi follow kita, belum lagi ikuti media sosial kita, boleh ikuti sekarang, terutamanya di TikTok Melaka FM. Cari je dekat mana-mana platform kan. Cari je Melaka FM, nanti keluarlah tu. Ha. Sebab apa anda kena ikuti kami? Sebab kami sentiasa sediakan pelbagai info-info menarik untuk anda. Yang pastinya info-info yang kita kongsikan itu semuanya adalah yang tepat dan benar. Tiada yang benar melainkan benar. Bercakap mengenai dengan media sosial, saudara. Media sosial ini membuka ruang untuk belajar, berhubung dan juga berkongsi. Namun, tanpa tahap kematangan yang sesuai, kanak-kanak juga berdepan risiko seperti buli siber, eksploitasi seksual, penipuan dalam talian dan juga kandungan memudaratkan. Mulai hari ini, inisiatif Tunggu 16 diperkenalkan bagi memperkukuhkan perlindungan kanak-kanak di alam siber melalui pelaksanaan keperluan pengesahan umur untuk akses kepada platform media sosial tertentu. Kerana bukan semua perkara sesuai untuk peringkat usia. Jadi belum 16, belum bersedia lagi untuk media sosial adik-adik. Sekarang tengah cuti sekolah kan? Jangan leka sangat tau, bantu ibu bapa tu dekat rumah. Kemas rumah, kemas bilik, buat kerja sekolah. Okey, apapun manfaatkan cuti sekolah yang ada ni. Bantulah ibu bapa. Kalau perlu bercucuk tanam tu, cucuklah tanam. Apa sahaja asalkan aktiviti yang berfaedah. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Def Gepsi, Ibu Kota Cinta dan juga Iklim Bujang Kota. Yang ini kita layan dulu. Daripada Butterfly, A Miss Call Lagi. Melaka FM, Janji Rock. Miss Call.

Baik, 10.04 minit malam ketika ini dah pun masuk jam yang kedua untuk segmen Janji Rock di Melaka FM. Jadi jam ini kita akan layan lagu-lagu yang campur-campur pula. Tentunya kita ada lagu-lagu slow rock. Ramai yang menantikan nak dengarkan lagu-lagu slow rock. Ada juga yang minta lagu-lagu slow rock ni waktu semalam. Tapi semalam kita layan lagu-lagu pop, lagu-lagu balada saja untuk segmen Shock 80-90. Jadi malam ni kita layan pula lagu-lagu jiwang lah orang kata . Sambil-sambil tengok bumbung jiran, bak kata The Sale di TikTok Melaka FM ini. Okey, kejap lagi kita akan layan sebuah lagu daripada Rimba Bara, Tika dan juga Mega, Suara Cinta. Yang ini kita layan dulu daripada Wings. Saya nak tanya anda lah, ada apa dalam almari tu? Cuba tengok betul-betul. Cek balik dalam almari, ada apa agaknya . Ada jerangkong ke? Ada saya. Aduh. Okey, jom kita layan lagu daripada Wings, Jerangkong Dalam Almari. Melaka FM, Janji Rock.

0: seimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhidmah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Okey, 10.20 minit malam ketika ini masih lagi kita dalam segmen Janji Rock sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Saya selalu ingatkan untuk patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Patuhi had kelajuan. Okay, terutamanya di kawasan persekolahan, taman perumahan ataupun di kawasan kampung yang mana had kelajuan untuk sekolah iaitu 30 km sejam. Dan juga saudara, jalan raya ni bukan untuk tempat perlumbaan bukan untuk medan perlumbaan. Kalau tadi kita tengok berita di Simpang Renggang, dua kenderaan yang berlumba mengakibatkan kematian 4 orang sekeluarga. Jadi kita tak nak perkara-perkara itu berlaku. Kita rasa macam kita ni hebat sangat dekat jalan raya, tapi apa yang kita rasa tu sebenarnya boleh membahayakan nyawa orang lain. Kita tak tahu orang lain tu ada keluarga yang sedang menunggu, anak-anak yang sedang menunggu dekat rumah. Jadi jangan pentingkan diri sendiri. Kalau nak berlumba, carilah tempat yang ataupun platform yang betul. Sukan perlumbaan kan. Tapi jalan raya itu adalah tempat untuk kita berkongsi bersama dengan pengguna jalan raya yang lain. Bukan untuk tempat kita seorang. Okay, apapun, ingatan untuk diri kita sendirilah. Patuhi peraturan jalan raya. Jangan disebabkan kita jadi pembunuh. Pembunuh di jalan raya ni walaupun bukan niat kita. Tapi disebabkan kecuaian kita, kelalaian kita. Sikap pentingkan diri sendiri itu. Jadi berhati-hati sentiasa untuk anda yang dalam perjalanan nak balik ke rumah. Saya doakan semoga selamat sampai ke rumah. Dan juga untuk yang baru nak keluar, nak ke mana-mana sahajalah. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sekejap lagi, kita ada lagu daripada UK, Sepahit Akan Manis Akhirnya. Dan juga Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Yang ini kita layan dulu daripada Bang Fiz. Malam ini kita punya...

0: kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
2: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
2: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan airnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Variasi lagu-lagu

0: Lagu-lagu rock di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan Janji Rock sehingga pukul 12.30 malam nanti, tentunya di Melaka FM. Saudara, sekejap lagi tepat pukul 11 kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita, dan sekembalinya nanti kita akan sambung lagi layan lagu-lagu rock, lagu-lagu slow rock. Dan biasanya di jam yang terakhir saya akan keudarakan lagu-lagu yang lentok, lagu-lagu layan perasaan ni. Okey, dan pastinya ada macam-macam lah lagu yang telah pun saya susun khas buat anda. Kita ada Khalifah, ada Jimbara, Maya Sari dan macam-macam lagi. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan lagu daripada S-Ray, Mekar di Jiwa, dan juga Scan, Di Sana Mawar, Di Sini Penawar. Yang ini kita layan dulu daripada Bon Jovi, Never Say Goodbye, Melaka FM.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

11.24 minit malam ketika ini dah pun masuk jam yang terakhir untuk segmen Janji Rock. Dan juga jam yang terakhir, Lia bertugas hari ini 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Senin hari ini. Besok hari Selasa masih lagi bercuti kan? Jadi selamat berehat untuk anda yang bercuti pada hari besok dan juga selamat bertugas untuk anda yang bekerja pada hari besok. Mungkin ada yang tak cuti kan? Tapi mungkin giliran cutinya di waktu lain pula. Ha. Ada juga yang tengah bertugas sama dengan Lia pada waktu ini. Bertugas pada waktu malam. Selamat bertugas, saya ucapkan. Saya doakan semoga baik-baik sahaja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Amin. Okay, jom kita layan lagi lagu-lagu selorok lain di jam ini. Layan lagu-lagu perasaan. Kejap lagi kita ada lagu daripada Maya Sari, Kasihnya Laila. Yang ini kita layan dulu daripada Jimbara, Hilang, Black FM, Janji Rock.

11.24 minit malam ketika ini, masih lagi kita dalam segmen Janji Raw bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Tak sampai setengah jam je lagi saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Laka FM bersiaran dari pukul 6 pagi sehingga pukul 12.30 malam. Dan seterusnya 6 jam yang berikutnya, 12.30 malam hingga pukul 6 pagi, kita akan sambung siar ke Nasional FM dan anda akan bersama dengan geng burung hantu. Okey, musim cuti ni mesti ada yang dalam perancangan nak pergi bercuti ke kawasan air terjun ataupun pantai-pantai kan? Jadi sebagai peringatan bersamalah untuk anda yang nak bercuti di ataupun nak mandi-manda di kawasan air terjun. Berhati-hati dengan kepala air. Okay, dan pastikan kalau anda ada bawa sampah-sampah, makanan yang berplastik, pastikan anda kumpul sampah itu dan buang di tempat yang disediakan ataupun di tempat yang sepatutnya. Kalau rasa tak jumpa tong sampah, janganlah hanyutkan dekat dalam air tu. Bungkus elok-elok, bawa lah balik kan. Singgah dekat mana-mana tempat tong sampah, buang di tempat yang sepatutnya. Jangan buang sipah-sipah. Banyak alam sekitar ni milik kita bersama. Jadi jagalah untuk generasi yang akan datang. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Mantra, Bengang dan juga Arab dan Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Ratu Rock Malaysia. Rasa macam tak lengkap kan kalau kita tak dengar suara Ella. Jom kita layan Cinta Selembut Sutra daripada Ella. Jom kita layan Melaka FM, Janji Rock.

11.51 minit malam ketika ini bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Dan insyaAllah besok pagi anda akan bertemankan Da Asrul untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi. Hari Rabu 2 Jun 2026 hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan disampaikan info untuk solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.48 minit pagi. Juga Lia akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang temankan Lia sampai lah ke waktu ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari, Abang Ayub dan juga Kak Nora yang bertugas bersama-sama dengan Lia pada malam ini. Apapun, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Khalifah, Insan Terhina. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu. Seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus-menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga. Disiram dia dengan baju. Bajunya apa? Ialah baju iman, baju Islam. Kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan hati kita ni disubur dan di dalamnya Allah Ta'ala menjumpakan kepada kita ni taufik dan hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng burung hantu. Biasanya dalam geng kakak petang, hari ini Zura kuda ada bersama dengan anda dalam geng burung hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, yang di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami Nasun FM, terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus Nasun FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Ilu sedang bercatera bersama melihat kasih macam mana tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Buruh Hantu.
1: Daripada kami, Kazi tadi, tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya, Zura, kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami. Nasional FM 24 jam sehari menemani anda, okey? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim. Hanim, saya lupa. Mama manis ya, Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini, bersama dengan Zura, okay? Sehingga pukul 6 petang nanti, banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu bucu katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu, bucu katil ya. Aha. Lagu-lagu bucu katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura, okay? Layan terus Geng Burung Hantu.

0: Dengar Belasan Alasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura aku dah ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas lah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah, Zura nak juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zai Ida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tau. Miss Kayo juga ada. Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga, ada siapa lagi ni, ramai juga malam-malam ni. Ada Mus Exon juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini, okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Kemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis.
1: Hari ini tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga, ada kakak petang juga ada hari ini yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok, hari ini lain sikit sebabnya hari Zora nak buka talian untuk anda, sampaikan ucapan anda, mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu, nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni, isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu, janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami, suami tengok apa, lipat baju depan saya, janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 22820363. Boleh call Zura sekarang, Zura buka talian untuk anda, nanti kita boleh, kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: kita ni kan. Aha. Okey, ha, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Ha, kalau dengan Zura ni pula, melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni, yang tadi dah Zura sampaikan pada anda, yang dah buka talian untuk anda, yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey,
1: ya,
0: Jumari, betul. Siapa Johor nak sampaikan ucapan tu pada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada Esther Istimewa yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat dan dipanjangkan umur, semoga pasal dunia dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Siapa tadi Ustazah apa? Baru kenal?
1: Nur Aisyah, dia
0: kita
1: baru kenal dia.
0: Alah. Suka Cik Jumari pula. Baru kenal-kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasa kan, kita baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia. Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah terkenal, suka tukar nombor telefon dan perkenalan.
0: Ambo suka benar. Awak bujang lagi ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah check, dia tanya, dia kata dia memang ada yang punya, dia kata dia kosong lagi, dia kata
0: memang berjodoh lah ni. Ya Allah, siapa tadi cik? Ustazah Aisyah ya?
1: Saya Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah, you all. Patut suka benar ni. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Insyaallah,
0: amin. Juga kalau rakan kita di TikTok ni 12/9 juga Icha tadi, ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya. Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan, amin.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okey, Kak Zura, jarang-jarang masuk bandar ni. Ini baru masuk bandar
0: ni. Ini baru dalam kehidupan DJ ni, baru 2 kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngasuk. Kalau ngasuk, jangan lupa minum kopi.
0: Baik. Terima kasih Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida Hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita dah, kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, dah berbelas tahun, akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi kita terima je lah. Kalau ada, kalau nak jodoh cepat tu macam mana, kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh, yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Aha, boleh dapatkan macam tu. Okay, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni, pagi dah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat masyarakat. Dan saya ingin nak menghubungi kereta Mikail. Dia seorang doktor. Dia kena bertukar dekat testing. Dia berlama tak dekat minta dia. Kerana saya kawan dia dengar, atau keluarganya bila hubungi saya 017 533
0: ini untuk nombor apa?
1: Untuk nak jaga misal itu, nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak cap perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan.
1: Kosong satu tujuh.
0: Eh, dah ada pun. Okey. Wah, baik semula. Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia baik tak untuk keluarga dia hubung saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta ayah tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Okay. Tak dengar.
1: Kosong satu tujuh.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak kira kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan tu pagi-pagi. Apa dia sasar?
1: Dekat tempat lain, tempat lain clear.
0: Yang ni clear, Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan, nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikail.
0: Oh, keluarga Mikail.
1: Dia nak data pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni sekarang. Bukan Mikail je ni telefon ni sekarang. Michael sekarang telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mika Ayla lah?
1: Itu. Kalau dia nak berhubung saya, nak hantar berita kan.
0: Mika Ayla mana dengan gambar hantu ke ni?
1: Dia masa dulu sampai ke Mika Ayla kat ini lah. Lepas tu dia bertugas kat Postin.
0: Tak tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ni, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa tu? Call lah Kak Intan kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak Zura ya, sudah
0: sudi
1: hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Tak pernah jumpa
0: dia hubungi peminat. Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ni di game burung hantu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habis sekali lipat baju tu sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Home juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga masih ada lagi yang geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni eh. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura dari Tasik Ipoh, hadir, dia kata. Okey, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okey, nama dah keluar radio dah katanya. Okey, boleh terus nanti boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okey, layan terus bersama geng Burung Hantu.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game orang tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok apa? Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Den bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu Ali daripada Tenggutan, Kak Lul Adik Janggai, Kak Mida Kota Kuala Muda, Abang Mak Syah dan Kak San, apa ni Kak Putih Bunga daripada Macan, Pak Wan Tarik Jawa untuk apa tu Adam Masulai. Dan untuk Cik Zura juga selamat bertugas sampai pukul 6 pagi.
1: Balik
2: nanti hati-hati Cik
1: Zura. InsyaAllah.
2: Kau nak minta Azul, pakai lagu dia.
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahdi Jemu dari Air Mata.
1: Allah, EYE.
2: Bukan.
1: Lestari. Perpandang je kan. Confident sangat Zura ni kan. Baik. Kak tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang jambon tu tu itu adik kak sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat National SL lah.
1: Oh, National FM. Oh, okey, baik. Terima kasih Kak Dania untuk ucapan hari ni.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dania daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya, rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan jadi rapat semua anda semua ya. Bagus lagi burung hantu semua ni. Baiklah juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni, dia kata dia peronda lebuh raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat lebuh raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin ni, The She Bangs, untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat mandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas kan, kopi ke apa tu. Sambil-sambil tu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long ya?
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama.
0: Cik Zura, boleh ya, cik pun boleh. Puan pun boleh. Yang benar ni dah puan lah. Asal bang raya.
1: Sebab Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap dengan Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa ya, dengan GBH lah ni. Ucapan,
1: ya?
0: Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Palo nak buat ucapan kepada kawan-kawan Palo boleh, no?
0: Boleh, no.
1: Kawan Palo Osman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka. Pangkir Rantau Panjang. Pak Ku Cupin. Apa dia? Yang, apa dia?
0: Di mana? Ramai sangat kawan ni?
1: Cik Puzia, isteri Palo nombor 3. Cik Puzia duduk Kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi, isteri nombor 3?
1: Ya, kata Pulau Melaka apa semua yang mana Kenari Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku ram-ram boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Khabarmu di sana tu tak nak?
1: Ni Palu apa dia? Balik Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum,
0: Cik Zura. Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3, Pak Long Boleh tahan juga, Pak Long ni. Baiklah, untuk anda semua, layan teruslah geng buruhan tu.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Aha, Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah,
2: ya.
1: Okey. Yeah. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Itu yang anak-anak yang duduk kat Pupang. Cucu anak yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu Saripoh yang duduk di Tamat Lasih. Lepas tu Mami yang duduk Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Oh, Mami Tanjung.
2: Terima kasih lah. Selamat raya. Ada lagi kan?
1: Ada.
2: Ni baru pertama masuk kan ni. Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura. Zura ganti kat ilah untuk kawan-kawan bercuti kan. Kita bagi peluang lah.
2: Selalu ada Ida Gia.
1: Ida Gia. Ida Gia ada juga.
2: Ida Gia. Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Ilah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Jia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah untuk anda. Terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga. Tadi sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni dia. Wajah siapa di hatimu. Layan terus geng Burung Hantu.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti. Okay? Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan kepada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awik Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni, tengah buat apa tu? Ha, kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita, sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan, sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Ha, tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya, dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah, 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik, kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Pusing 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: semua dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ni, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni. Sekejap, masa berlalu kan? Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan? Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berapa pisah, 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengan lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu, lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda, layan teruslah National FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

syadu pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni lagu bucu katil. Hari tu rakan-rakan kita di TikTok ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak semua tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata tengoknya Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Aisyah Muda juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nordiana Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Din Zura dia kata selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyat lah GBH ni. Ada lapu-lapu diri lah. Ada orang kata rating-rating tadi. Rating sapu satu, nombor dua, nombor tiga lah. Ui, macam-macam ya. Nida Wahidah juga ada hari ini. Menemani daripada Senai. Kita hadir. Uminap juga ada hari ini. Virginia Vinisa. Hai. Ada Mayani Emma juga. Timbul Tawa juga ada. Ada Daat Red. Sabah Orns dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ini. Dia kata GBH terbaik. Pilihan terbaik. Ya betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum. Dia kata Abang Lori hadir. Pom pom pom pom. Ni dia tulis tau. Dia type tau. Zura baca je ni. Syikin Amir juga. Dia kata best lagu-lagu awal pagi ni. Terima kasih Syikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsa Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada. Daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ni. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cekodok lah. Cekodok tu kalau bahasa mua. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cekodok tu. Gigih. Jadi teruskan mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Okey, layan terus.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

bersama dengan anda hari ini. Tadi Zura tersasuk tadi, katanya sampai pukul 6 petang ya. Ya Allah, teruk benar lah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini game Buruh Hantu bersama dengan Zura di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan, macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat, mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun tak mampu nak buatkan anda tu segar, okay? Jadi hati-hati, okay? Kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan, sebab ni ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemalangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau, sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat, turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehat lah beberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat keluarga kat rumah kita tu tunggu, ibu ayah kita tengah tunggu, adik-adik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini, okay? Jadi kepada semua geng Buruh Hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda, okay? Sebenarnya sebabnya kerana destinasi kita ni, kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting, okay? Untuk anda semua, layan terus hari ini bersama geng Buruh Hantu bersama dengan Zura.

kata Nabi, iman yang paling rendah, iman juga tapi agak rendah kedudukannya, tapi mulia, bukan jangan tak mulia, mulia. Apa kata Nabi? Iman paling rendah ialah, kedudukannya ialah imatatul adha anit tariq, iaitu buang duri dari perjalanan. Ini bagi contohlah ni, duri nampak ada di jalanan, kalau pijak melukakan orang. Kalau pijak duri ni, orang boleh sakit tak pasal-pasal, boleh berdarah kaki kerana kaduri. Kita tengok duri di jalanan, kita perasan ini bahaya, ambil duri letak tong sampah, buang ke tepi. Kata Nabi, itu iman tu. Iman dalam konteks orang itu ada jiwa yang baik, dia tak nak orang cacat cedera kerana duri ni. Kalau dia tak suka pijak duri, orang pun tak suka pijak sama, dia tak nak orang cedera.

0: Kata Nabi, itu iman paling rendah lah tu. Kita ada perasaan kesian ke orang, sehingga kita rasa duri ini bahaya, kita buang ke tepi. Itu iman rendah kedudukan. Tapi bukanlah benda yang tak elok, belok. Yang saya nak kait di sini, Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, Al-haya'u syu'ibatu minal iman. Malu itu adalah separuh daripada cabang daripada iman. Jadi Nabi kaitkan kepada kita, dalam banyak-banyak amalan ke kita buat, kita ucap kalimah syahadah ke, kita buang di jalan ke, malu itu pun dianggap sebagai separuh pada keimanan kita. Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullah, ada tafsiran tentang hadis ini. Apa kata Imam Syaukani rahmatullah? Dia kata apa? Bila Nabi sebut iman itu separuh pada iman, ia satu kebenaran. Sebabnya kata Imam Syaukani, pandangan ulama kita, Nabi sebut iman separuh. Syu'bah ini boleh kata separuh pada iman. Sebagai pada iman, separuhlah syu'bah. Kata Imam Syaukani, ada munasabahnya. Bayangkan, ini pandang ulama ya, bayangkan dia kata, kalau seorang itu malu untuk hidup dalam kejahatan, malu untuk buat benda maksiat, malu untuk buat benda Allah tak suka, itu satu nikmat besar tuan-tuan. Kita ada perasaan hidup ini, malu aku kalau jadi orang jahat, malu aku buat maksiat, ya Allah murkai. Itu bukan benda kecil itu. Menyebabkan kita tak cakap dusta, tak menipu, tak buat kejahatan, tak berjudi contohnya. Tak buatlah. Dan bila kita terhalang pada kejahatan, mana apa tu? Iman kita lengkap. Kerana kita ni kadang-kadang lemah iman kenapa? Kejahatan, maksiat. Dan setengah maksiat kalau kita buat, menguntungkan iman. Maka dalam Islam ada sana hukum hakam namanya dosa besar. Contohnya, kita ambil contohlah. Seorang yang zalim kepada mak bapak dia, deraka kepada mak ayah, uquq al-walidain ini, tak malu dia bentak, tengking, kata buruk pada ibu bapa dia. Contohnya, padahal secara konteks agama, mak bapak tu lahirkan kau, engkau dilahirkan oleh mak engkau dengan kepayahan, ayah besarkan engkau dengan 1001 kekuatan, diberi minum, makan, begitu jaga. Tiba-tiba tak malu ke engkau deraka kepada mereka? Herdik, bentak, marah, tak pasal-pasal, bahkan buang mak ayah. Jadi malu daripada buat dosa kepada mak ayah itu. Memang tuala tu. Kenapa? Sebab sifat deraka mak itu dosa besar dalam Islam. Antara dosa besar Islam ialah uquq al-walidaini, deraka pada mak ayah. Jadi orang yang ada perasaan malu untuk tidak deraka mak ayah, betul lah tu, dia jadi orang yang lengkap keimanannya. Tapi bila kita boleh duaka kepada mak ayah, itu beriman kita lemah. Sekarang kita sembahyang rajin, ibadat rajin, semua rajin belaka. Puasa sunat di tiap minggu, puasa Ramadan jangan cakaplah bulan sebulan lengkap, bangun tahajud malam-malam. Tapi ibu ayah kita durhaka. Apa maknanya? Iman tak lengkap. Kita dah putus hubungan dengan agama separuh daripada dan kita putus. Mana itu satu jenayah. Jadi nampak tuan, kata Imam Syaukani, ini satu benda yang betul, tepat. Nabi kata malu sebab beriman, sebab bila kita malu buat kejahatan, kita sempurnakan keimanan. Sebagai contoh ibu ayah tadilah, banyak contoh yang lain. Contohnya dalam dosa besar, antaranya ialah minum arak lah katakan, minum arak, syurbul khamr, dosa besar. Orang yang ada keimanan, dia tak tergamak nak minum arak walaupun setitik, apalagi sebotol dan tiga tong sekali minum. Tak tergamak dia. Sebab itu benda Allah murka, Allah larang. Quran kata haram. Dia tak tergamak. Walaupun dia lapar macam mana, dahaga, ada air lain boleh ganti arak tadi. Banyak air yang lain. Apa sebab minum araknya? Kenapa minum araknya? Jadi orang macam ni diselamat. Jadi ini pandangan ulama' bagaimana benarnya Nabi dalam ungkap baginda, malu itu adalah syu'ibatun minal iman, malu cabang daripada keimanan. Baik, saya nak angkat sini tuan-tuan sekalian, ada satu pandangan ulama' di sini. Saya tak pasti siapa yang sebut, tapi dalam rekod yang saya baca ialah pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini seorang ulama' besar bernama Ibnu Abdul Bar. Ini antara kata beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Ini kata Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar yang banyak catatan ilmu tentang beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat menggerakkan seorang itu untuk meninggal kejahatan. Sifat yang ada dalam hati kita ialah kita tak nak buat jahat. Itu adalah malu yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain, sebagai menyokong kata-kata ini, disokong oleh sebenarnya oleh hadis pun yang kita patut kemukakan. Nabi kata apa? Dalam hadis daripada Al-Bukhari rahmatullah, Nabi bersabda kepada kita, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, kata Nabi, buatlah apa kamu nak buat. Buatlah apa kamu nak buat. Kalau tak ada malu, dengan siapa ni? Dengan Allah. Kamu tak malu nak bercakap dusta ke, nak membohong, berbohong, mencaci maki, tak malu untuk berkejahatan? Kata Nabi, fasna ma syi'ta. Buatlah. Dan kamu nak buat sangat. Hadis ini membayangkan apa? Membayangkan kepada kita bahawa seorang insan yang faham tentang nilai agamanya, dia kan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kan malu. Maka dia tak tergamak nak buat kejahatan keburukan walau dalam kesempatan dia ada. Boleh buat, dia takkan buat. Sebab apa? Sifat malu dengan Tuhan tu ada. Malu dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak faham tentang malu dengan Tuhan ini? Saya nak bawa tuan-tuan satu lagi perbincangan. Dia menarik, cerita malu ni panjang sebenarnya dalam kupasan ulama. Ada satu kitab khas tentang malu dalam Islam yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahmatullah, seorang ulama dari Mesir. Dia karang kitab tentang malu dalam agama, Al-Haya'u Fid-Din, malu dalam agama. Dia ada kitab pasal. Saya tak bincanglah semua itu, tapi ringkasan. Macam mana kita perlu malu kepada Allah Azza wa Jalla? Macam mana kita nak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Dia, kita biasa malu bila benda kita nampak depan mata kita. Malu kepada orang sebab orang nampak kita. Malu. Kita malu nak masuk ke kedai jual nombor ekor contohnya. Contoh. Kenapa rasa malu nak masuk ini? Nak masuk tapi rasa malu. Sebab apa? Bimbang kau orang tengok. Bimbang kokok orang tengok, orang kenal kita. Kawan kita. Orang itu kenal kita. Malu nak masuk. Malu kerana kita tahu orang duk tengok kita. Dia jadi kawan kita seumpamanya. Biasa macam tu. Dah tak ada orang, malu apa lagi? Masuklah. Biasa macam tu. Tiba-tiba Allah kita tak nampak secara fizikal. Tapi dalam agama, kenapa kena malu kepada Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan di sini, saya ambil pandangan yang diungkapkan oleh para alim ulama rahmatullah, kata Syed Sabiq rahmatullah dalam kitabnya.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد

sama geng Burung Hantu hari ini. Alhamdulillah lah, 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya Lin Zainul yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan salat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Selasa hari ini bertarikh 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya, Dasrul, menemani pagi anda di Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam. Dan saya nak kongsikan dahulu info solat subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.48 minit pagi tadi. Dan selepas ini, bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-A'raf ayat 52 hingga 64 dibacakan oleh Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan daripada Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Permatati 6.30 minit pagi dengan tajuk Penyucian Hati disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Dan kita juga di Jandar Minam Laka FM bersama Ustaz Fadi Samir seperti biasa, 6.50 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Laka FM, mempersembahkan pagi anda.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka sebuah Al-Quran yang kami telah menjelaskannya satu persatu berdasarkan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat untuk menjadi hidayah dan rahmat bagi orang yang beriman.
1: Hal yanzuruna illa ta'wilah.

0: بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidak ada perkara yang mereka tunggu-tunggu kecuali akibat atau kesudahan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Pada hari datangnya apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran itu pada hari kiamat kelak. Orang yang telah melupakannya dahulu berkata, sesungguhnya telah datang para Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Maka, adakah untuk kami pemberi syafaat supaya mereka memberi syafaat kepada kami? Atau bolehkah kami dikembalikan ke dunia supaya kami dapat beramal selain daripada apa yang telah kami lakukan? Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri, lalu lenyaplah daripada mereka perkara yang mereka ada-adakan dahulu.

0: العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia melindungi malam dan siang yang silih berganti. Dia pula yang menciptakan matahari, bulan dan bintang semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah bahawa hanya kepada Allah jualah urusan menciptakan seluruh makhluk dan urusan-urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan seluruh alam.

Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara yang perlahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas.

0: In.
1: Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang dan penuh pengharapan agar diperkenankan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang melakukan kebaikan.

Dan dialah yang mengirimkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum datang rahmatnya iaitu hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakan dia ke negeri yang mati lalu kami turunkan hujan dengan awan itu. Kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu pelbagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula kami mengeluarkan, menghidupkan.

Dan negeri yang baik tanahnya, tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Negeri yang tidak baik tanahnya, tidak tumbuh tanamannya kecuali dalam keadaan terbantut. Demikianlah kami menerangkan tanda-tanda kekuasaan kami dengan pelbagai cara bagi orang yang bersyukur.

0: غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya lalu dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, iaitu hari kiamat.

Tugasku menyampaikan kepada kamu perintah Tuhanku serta menasihati kamu sedang aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya, iaitu perkara-perkara ghaib.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Adakah kamu berasa hairan tentang datangnya kepada kamu peringatan daripada Tuhan melalui seorang lelaki daripada golongan kamu untuk memberi peringatan kepada kamu? Bertakwalah kamu, semoga kamu dirahmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
1: Karena itu kata pengarang dalam kitab ini, dalam kita nak meneroka dan membersihkan hati kita, disebutkan kepada kita, ketahuilah hati ini, apa dia? Hati ibarat gedung pertahanan dan syaitan itu musuh yang hendak menyusup ke dalamnya hingga menguasai dan memerintah hati manusia. Hati ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah ibarat gedung pertahanan. Pertahanan apa? Pertahanan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia ini tempatnya bersih. Hati manusia ini tempatnya suci. Asal kejadian hati kita ini dia tidak kotor, dia tidak dalam keadaan yang ada padanya keladak, dia tidak ada padanya kehitaman. Hati manusia ini asalnya bersih. Karena tu Allah, Nabi sebut dalam hadis Nabi mengingatkan kepada kita, mahfumnya menyebut wulidal insanu ala fitrah. Iaitu manusia ini diciptakan dengan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu ialah di antaranya ialah keagamaan. Fitrah itu di antaranya ialah kesucian. Suci. Asal manusia ini lahir hatinya suci, bersih. Lahir anak, dia tak kenal dosa. Lahir bayi, dia tidak kenal maksiat. Lahir bayi ini, dia tidak kenal syirik. Semuanya dia tak kenal. Kerana itu lahirnya manusia ini, hati itu dalam keadaan yang bersih. Tuan-tuan, saya, kita ini lahir di muka bumi Allah, hati kita dalam keadaan yang bersih. Dan bila manusia itu dilahirkan dalam hati yang bersih, misi utama syaitan ialah untuk mengotorkan hati manusia. Misi utama syaitan ialah untuk merosakkan hati manusia. Misi utama syaitan ialah untuk mewujudkan sebanyak mana mungkin titik hitam dalam hati manusia. Karena itu disebutkan kepada kita, pengarang menyebut, misi syaitan ialah untuk apa? Ialah untuk menguasai hati manusia. Kenapa dalam banyak-banyak tempat hati itu penting, tuan-tuan? Kerana hati itu ialah makanul iman. Hati itu ialah tempat iman. Iman tidak terletak di tangan, iman tidak terletak di kaki, iman tidak terletak di wajah. Cantik mana rupa wajah manusia itu, indah macam mana pun rupa manusia itu, wajahnya mulus macam mana pun kulitnya, semua itu bukan makanul iman, semua itu bukan tempat keimanan. Tapi tempat keinginan manusia ialah fi qalbihi, iaitu fi qulubihim, iaitu pada hatinya, pada hati-hati mereka. Hati tuan-tuan, hati saya ini ialah makanul iman, tempat letaknya keimanan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ala wahya qalb, dalam hati, dalam tubuh jasad manusia ini ada satu tempat yang sekiranya baik, baiklah. Wa idza salahat, salahat jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadat jasadu kullu. Bila satu tempat atau anggota kumpulan itu dalam keadaan yang baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila fasad atau buruk, rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Apa dia? Ala wahya qal, iaitu bahkan itulah tempatnya, namanya hati. Bila hati baik, keseluruhan jasad itu akan membawa atau menggerak kepada kebaikan. Tapi bila hatinya dalam keadaan yang rosak, maka sentiasa akan memikir tentang kerosakan. Jadi kerana tu bila kita sebut, Ustaz ataupun Tuan, bila kita beristighfar, sebenarnya bukan kita beristighfar di lisan sahaja, tapi kita beristighfar memohon kepada Allah untuk apa? Untuk diampuni dosa kita dan dibersihkan hati kita. Kerana tu hati ini perlu dibersihkan. Kerana tu kata Nabi SAW mengingatkan, hati manusia ini perlu dibersihkan apabila manusia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila kita lihat dalam pengajian kitab ini mengingatkan kepada kita, kalau kita nak pastikan hati kita ini terlindung daripada godaan, daripada kerosakan, maka kita hendaklah menutupi segala lorong-lorong syaitan ataupun jejak langkah yang membawa kepada syaitan. Kerana itu di antaranya apa? Bila disebutkan, maka menjaga hati dari godaan syaitan, kata pengarang berdasarkan kepada peringatan pedoman hadis Nabi SAW, apanya? Iaitu wajib bagi setiap mukmin untuk menjaga hati mereka. Wajib menjaga hati mereka daripada godaan syaitan. Dan saranan untuk melakukannya juga adalah wajib. Iaitu kita tahu dia adalah suatu yang wajib untuk kita jauhi, maka wajib juga untuk kita laksanakan. Bersandarkan apa? Bersandarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan, lorong-lorong syaitan, jejak langkah syaitan jangan kamu tabi', jangan kamu ikuti. Jadi bila Allah sebut dengan wala dan jangan, macam mana Allah sebut dalam Quran wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina, larangan. Jadi bila Allah sebut juga, sama juga wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan terikut jejak langkah syaitan, maka hukumnya menjauhi apa? Hukumnya alawa wajib. Maka bila manusia sengaja dah nampak itu ialah suatu perkara yang haram, suatu perkara yang pintu-pintu syaitan, maka dia ikut juga. Maka bila dia ikut, dia berdosa. Dosanya kerana apa? Dosanya ialah kerana dia melengkar ataupun dia melanggar perintah Allah untuk tidak menuruti pintu-pintu syaitan. Tapi untuk kita faham, untuk kita lebih mengetahui, maka diajarkan kepada kita tentang apa? Tentang hari ini perkara-perkara yang menyebut tentang apa disebut sebagai pintu-pintu syaitan yang membawa kepada kerosakan yang ada pada hamba. Iaitu sifatnya apa? Iaitu sifat dua, kata pengarang. Yang pertama ialah antaranya ialah melalui marah dan syahwat. Marah dan syahwat. Marah dan syahwat. Ini penting. Bila kita belajar pengajian ilmu tasawuf yang sebegini, maka kita perlu tahu dia punya intipatinya. Okey, syaitan itu ada padanya pintu-pintu, lorong-lorong yang membawa. Kat mana dia punya jalan masuknya? Jalan masuknya ialah di antaranya dua. Yang pertama ialah sifat marah yang ada pada manusia. Yang kedua, syahwat atau keinginan yang ada pada manusia. Itu disebutkan kepada kita, antaranya ialah marah dan syahwat. Kata pengarang, marah membelenggu akal manusia. Jika akal lemah, jika akal itu lemah, maka syaitan akan menyerbu. Banyak kemarahan itu adalah seperti permainan kecil bagi anak-anak kecil bagi syaitan. Kata bila kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, marah dan syahwat ada tak pada diri kita? Ada. Sifat marah ada. Siapa dalam hidupnya tak pernah marah? Kalau dia tak pernah marah, dia mungkin awliya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak pernah marah? Semua pernah marah. Tuan-tuan pernah marah? Mestilah pernah. Saya pernah marah? Mestilah pernah. Kerana marah ini ialah sesuatu fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Dan Allah dah sebut awal, wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia ini dicipta dalam keadaan yang da'if. Dan di antara kedaifan manusia itu, Allah ciptakan baginya di antaranya sifat marah. Kalau manusia itu tidak marah, manusia itu tidak namanya da'if. Semua kita mempunyai sifat marah. Kerana tu bila syaitan nak masuk dalam hati manusia, macam disebutkan tadi, menguasai hati manusia, maka dikuasai dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia di hatinya itu. Di antaranya apa? Masuk dengan pintu marah manusia. Dan tu bila marahnya manusia ini, kata pengarang, dia akan membelenggu akal manusia. Maka bila akal stop functioning, akal stop daripada berfungsi dengan baik akibat kemarahan, maka manusia akan buat segala yang syaitan suruh. Kerana tu diajarkan kepada kita, kata Nabi SAW, seorang datang berjumpa Rasulullah untuk minta nasihat pada Rasulullah SAW. Bagi hari ini, dia seorang yang pemarah, dia seorang yang dalam keadaan yang selalu cepat marah, kata orang, cepat melenting. Apa yang Rasulullah ajar kepada dia? Hendaklah kamu sentiasa menyebut kalimah isti'azah ataupun kalimah perlindungan. Apa kalimah perlindungan? Iaitu dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kita marah, kita marah, kita jangan hari ini ikutkan kemarahan kita. Kita ucapkan Nabi ajar dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta Allah aku berlindung daripada engkau, daripada belenggu syaitan yang direjam. Karena lagi kita marah, tuan-tuan, sebenarnya ada sinerginya dengan syaitan. Kenapa? Marah ini umpamanya api, dan syaitan itu dicipta daripada api. Iblis itu dicipta daripada api. Maka bila kita marah, kita sama sifatnya dengan iblis dan syaitan, kerana itulah bahan yang Allah ciptakan mereka. Kerana tu selagi marah, lagi tinggi kemarahan itu, sebenarnya lagi syaitan suka. Pasal apa? Bila lagi tinggi marah, lagi syaitan suka, pasal inilah bahan ciptaan aku, bahan aku dicipta. Maka manusia indah jadi sebahagian daripada aku. Kerana tu nak lawannya apa? Nak lawan api, apa nama dia, api dipadamkan dengan air. Maka hendaklah mengambil air yang paling baik, iaitu air wuduk, iaitu air sembah, air kata orang, air wuduk, iaitu kita buat, kita mengambil wuduk. Kerana bila ambil wuduk itu, maka akan terpadamlah api kemarahan. Ambil wuduk. Bila kita marah, sebenarnya ambil wuduk. Marah ataupun ada salah faham, bila suami isteri itu dah mula saling tinggi, meninggi suara, perbahasan atau perbincangan dah makin garang, dah makin tinggi-tinggi, dah makin tegang, salah seorang itu beralah lah. Khususnya isteri, khususnya suami, pergilah ambil wuduk. Maka bila ambil wuduk, dia akan perasan. Setiap kali dia apa, dia basahkan wajahnya, tangannya, anggotanya itu dengan air wuduknya tadi, maka akan terpadamlah api kemarahan. Benda pertama yang bila terpadam api kemarahan, yang akan mula function balik, ialah akal manusia. Akal manusia. Karena tu bila kita tengok balik, bila seorang yang dah ambil wuduk, kemudian dah sampai wuduk, jangan duduk saja, cuba ambil wuduk lalu solat, lalu sembahyang. Bila ambil wuduk dah solat, lepas solat saja tadi, tuan-tuan akan tengok perbezaan karakter atau perbezaan peribadi sebelum marah dengan selepas, sebelum ketika marah dan ketika tidak marah, ataupun perubahan diri itu selepas solat. Lepas solat tadi, kalau sebelum ini asyik nak marah, ada je nampak silap, lepas solat dah tak nampak silap lagi dah. Lepas solat dah tak nampak masalah, akan nampak jalan keluar. Akan sentiasa memikirkan jalan keluar daripada masalah. Syaitan dia memang suka, kerana ketika orang tengah marah, kan tu bila kita tengah marah ini, dikatakan bila seorang itu marah, maka dia hendaklah duduk seketika. Kalau tak duduk, payah-payah baring. Kenapa? Sebab semua itu akan menghilangkan api kemarahan yang syaitan tunjukkan kepada kita. Karena tu Nabi SAW bila dia menasihati orang yang datang, ataupun individu atau sahabat-sahabat yang datang berjumpa dengan Nabi, bila dia orang ini dia minta nasihat, maka Nabi akan menasihati dengan pelbagai cara yang Nabi tahu bersesuaian dengan orang itu. Dan di antara nasihat Nabi yang apa nama dia, pendek tapi maknanya besar, jawami'ul kalam, ialah apa di antaranya? Ialah satu orang itu datang menjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, beritahu kepada aku satu amalan yang baik, satu amalan yang bagus, yang akan menyebabkan aku masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pesan Nabi? Nabi pendek saja Nabi sebut tiga kali. Pertama dia Nabi sebut la taghdab, jangan kamu marah, la taghdab. Ada satu kitab kita tengok Allah sebut dalam Quran la tahzan, kan, la tahzan, maksud la tahzan, jangan sedih. Betul lah tu. Sampai ada orang buat kitab, ada ulama ataupun ada ustaz yang buat kitab tentang la tahzan, bagus, iaitu jangan kita ini terlalu sedih. Wal Allah sebut dalam Quran wala tahzan innallah ma'ana, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah dari kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jalan Minda, dan saya kena percaya mereka-mereka yang luar sana yang sentiasa menantikan segmen saya untuk pastikan adanya tip-tip terbaru, tip-tip terkini yang dapat kita guna pakai sebagai seorang pelajar, sebagai seorang ibu bapa, sebagai individu yang yang berjaya, atau kepada sesiapa saja yang berada di luar sana. InsyaAllah hari ini masih lagi topik pengurusan masa, tapi kali ini saya nak fokuskan pengurusan masa buat para pelajar di luar sana. Hari ini tuan-tuan dan puan, bagi ibu ayah yang ada anak-anak yang menjadi pelajar pun boleh mendengar, sebab ini juga sangat penting. Ketahuilah, ada 4 tempat kebocoran masa yang sentiasa dilakukan oleh pelajar. Yang pertama tuan-tuan, waktu menunggu. Selalu dalam program-program saya, dalam ceramah-ceramah saya dengan para pelajar, selalu saya bagi tahu para pelajar, sesungguhnya waktu menunggu ini adalah waktu yang amat baik untuk kita pastikan ia dimanfaatkan. Sebab kalau kita lihat orang-orang di negara luar, di Eropah ataupun di Jepun, mereka menggunakan waktu menunggu ini, diisi waktu menunggu ini dengan perkara yang baik. Sebagai contoh, membaca. Sebagai contoh, hari ini mereka berdiskusyen, berbual, dan hari ini berbincang dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi apa yang kita lihat pada hari ini, ramai di kalangan kita, terutamanya anak pelajar, waktu menunggu ini mereka membazirkan dengan perkara yang tak bermanfaat. Sebagai contoh, saya selalu bagi tahu pelajar, pagi kadang-kadang kita tunggu mak kita. Pagi mereka pergi sekolah, naik van sekolah, kita tunggu van sekolah. Dalam van sekolah, sementara menanti hari ini sampai kat sekolah, kita tunggu dalam perjalanan. Hari ini sampai sekolah, hari ini naik sekolah, kita tunggu cikgu dan sebagainya. Kalau kita campur-campurkan masa yang sedikit tu yang ada tuan-tuan, pasti ada banyak masa yang terluang buat anak-anak kita. Betul tak betul?

0: kita kena kenal pasti kebocoran masa anak-anak kita ini agar dapat dimanfaatkan. Yang kedua adalah waktu berhibur. Sebab kadang tuan-tuan dan puan-puan, anak kita ni banyak kan masa terluang dekat rumah dengan berhibur. Berhibur dengan apa? Dengan perkara yang tak berfaedah sebenarnya. Tonton TV lama-lama, menghadap smartphone lama-lama, bergayut lama-lama, bermain game lama-lama. Cuba kita bantu anak kita kawal masa tu. Katakanlah tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam sehari tu anak kita ni luangkan masa lebih kurang 1 jam dalam berhibur. Curi 30 minit tu, istilah curi sebenarnya kan, ambil 30 minit itu untuk mereka manfaatkan dengan perkara yang lebih baik. So kalau satu hari kita ambil 30 minit tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebulan, banyak tak masa yang ada tuan-tuan? Banyak kan? Yang ketiga, waktu melepak. Hari ni selalu saya tengok petang-petang tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ni suka melepak. Sama ada melepak kat rumah, melepak dekat depan rumah, melepak dekat jalan raya, ataupun melepak dekat mall. Nak-nak waktu cuti sekolah kan? Tuan-tuan, cuba ajar anak kita gunakan waktu melepak itu untuk diisi dengan perkara yang bermanfaat. Dan yang terakhir tuan-tuan, waktu ulang kaji. Kadang-kadang waktu ulang kaji itu diperuntukkan 2 jam. Selama 2 jam ini, berapa masa yang betul digunapakai oleh anak kita? Kadang-kadang kita banyak buang masa kan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bantulah anak kita agar empat perkara kebocoran masa ini dapat diperbaiki, agar anak-anak kita mengurus masa dengan baik, dan kita juga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang terbaik. Jumpa saya lagi, saya Menjana Minda, pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

0: rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka dan juga Negeri Sembilan berkongsi ramalan cuaca yang sama. Pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 maksimum 34 darjah Celsius. Di Johor, pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam dijangkakan tiada hujan dengan suhu minimum 23 maksimum 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, pengamal media di Melaka diiktiraf sebagai antara watak penting dalam menyampaikan berita dan maklumat yang tepat lagi sahih kepada rakyat. Dan seterusnya, polis nafi agensi keselamatan itu mengiringi beberapa kenderaan dipercayai dinaiki warga asing di Tanjung Minyak. Dan seorang pemandu bas berstatus duda bersama seorang wanita berstatus janda ditahan Jabatan Agama Islam Melaka selepas disyaki berkhalwat di dalam sebuah bas. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

Semangat! Banyak yang tersenyum dan sentiasa positif. MagaFM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tiga pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melaka FM kan ada.
1: Melaka FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.